0: dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, mendekat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kecil besar daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seadanya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selanjutnya.
9: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu. Kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangannya atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh dan Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carila, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RF kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Sulhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari SCB 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Dorobudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat berangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefri Lia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefri Lia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya, peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh, itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi, pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tan.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius. Sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan lapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kiyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram pun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

93 MHz pendengar, baru saja kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar sudah kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, sesuai lagi kita akan ikuti kabar Aceh bersama Korwil 17 Aceh by Zoom. Dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: pagi hari ini. Dan pendengar, saya sudah bersama teman-teman yang sudah standby nih di virtual Zoom dan juga virtual dan juga dari kanal YouTube ya yang bisa Anda dengarkan. Selain Anda bisa mendengarkan dan juga Anda bisa menonton kami untuk informasi kabar Aceh untuk pagi hari ini. Bersama teman-teman dari Banda Aceh ada Bang Dimas, ada Bang Karno di Melaboh, kemudian ada Kak Selvi di Takengon, ada Kak Nanda Feriana juga di Los Mawe, kemudian ada Bang Muhsin di Singkil. Selamat pagi teman-teman semua, sehat ya.
1: Ya, selamat pagi Kak Lisa.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, oke baik. Sebelum kita sapa teman-teman kita dan mendengarkan informasi yang akan disampaikan, kita sapa dulu dari Prakirawan BMKG Aceh, ada Kak Nabila. Assalamualaikum Kak Nabila, selamat pagi.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Ya, gimana kabarnya Kak Nabila pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Cukup baik ya, Alhamdulillah. Tapi suaranya agak putus-putus dan sedikit menggema nih. Kak Nabila, mungkin bisa diinformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Aceh secara umum untuk hari ini?
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BMKG Penyelenggara RRI, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi 15 Mei 2026. Untuk hari ini, cuaca dominan cerah berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya Selatan, Aceh Samian, Jaya Luwes, Sidi, dan juga Nagan Raya. Pada sore hingga malam hari, untuk angin umumnya bertiup dari arah utara timur laut dengan kecepatan 5-20 km/jam. Suhu udara berkisar 24-34 derajat Celcius dengan kelembapan 70-100%. Untuk peringatan tinggi gelombang tinggi terdapat potensi gelombang sedang 1,25-2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak dan juga perairan Aceh Barat Daya Semilir. Untuk titik panas hingga pagi ini tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh.
0: Oke, baik. Kak Nabila, untuk pagi dalam dua hari ini juga terpantau di wilayah Sabang dengan kondisi angin dan juga gelombang yang lumayan ya. Bagaimana untuk informasi lintas penyeberangan Sabang Banda Aceh, Kak Nabila?
3: Suaranya menggema sekali, tidak terdengar.
0: Ya, ini suaranya agak kurang lepas nih ya. Ya, ya, kedengaran dengan baik nih Bang Dimas.
2: Sama saya juga nggak dengar ini.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Nabila. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Mohon maaf ya, karena nggak bisa begitu mendetail.

0: pagi hari ini karena kayaknya agak kurang bagus jaringannya ya. Kita terima kasih Kak Nabila untuk informasinya dan selamat beraktivitas kembali. Oke, baik. Baik, kita sapa teman-teman yang sudah bergabung di virtual Zoom untuk pagi hari ini untuk menyampaikan informasi dari daerahnya masing-masing ya. Kita ke mana dulu nih? Ke Lintas Barat dulu boleh? Kita ke Bang Karno dulu nih. Bang Karno, kita sekilas tadi mendengar informasi kayaknya Lintas Barat dan juga Tengah agak kurang baik cuacanya. Meskipun demikian, Sabang juga begitu nih sebenarnya ya. Kita mau tanya-tanya, tapi karena jaringan kurang baik. Gimana nih Bang Karno pagi hari ini?
1: Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga Kak Lisa di Sabang ya. Terkendala mungkin feedback tadi itu ya. Kalau di Melabuh cuaca pagi hari ini memang sedikit berawan begitu. Dan kemungkinan juga bisa hujan. Karena memang dari kemarin cuaca di Melabuh itu mendung, hujan begitu ya. Tapi intensitas hujannya tidak begitu deras ya.
0: Tapi enggak kencang anginnya ya.
1: Enggak, kayaknya enggak. Ada beberapa waktu lalu angin di subuh hari, tapi tidak begitu kencang anginnya. Kita berharap mudah-mudahan kondusif ya cuaca hari ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya, pendengar juga dan pemirsa pagi hari ini. Di mana aja ada Bang Dimas, di Takengon ada Kak Selvi, di Singkil ada Bang Muksin, dan di Loksmi ada Nanda. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan teman-teman dan juga pendengar. Di kesempatan pagi hari ini dari Melabuh akan mengabarkan soal menerima aduan warga terkait limbah pabrik sawit. Bupati Aceh Barat ini akan menurunkan tim begitu. Di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menegaskan akan menurunkan tim investigatif untuk menindaklanjuti keluhan warga ini terkait dugaan dampak limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Merbo. Pernyataan ini disampaikan saat kegiatan berkantor sehari di Kampung Plante SP setelah sejumlah gecik itu menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai persoalan lingkungan. Jadi keluhan itu disampaikan para gecik dari kampung yang berada di sekitar perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Bubon. Mereka ini mengaku masyarakat mulai merasakan dampak yang diduga berasal dari aktivitas limbah pabrik dan meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah penanganan. Jadi menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Barat mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memanggil pihak terkait dan melakukan audit investigatif. Jadi langkah tersebut dilakukan agar persoalan limbah ini dapat dipastikan secara objektif dan tidak merugikan masyarakat. Jadi menurut Tarmizi, tim investigatif nantinya ini teman-teman dan pendengar ini akan bertugas mengumpulkan data dan memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat. Jadi pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan tanpa ada dukungan fakta dan hasil pemeriksaan yang valid tentunya. Selain persoalan limbah pabrik kelapa sawit, sejumlah gecik juga menyampaikan bahwa ada aspirasi lain dalam kegiatan itu, di mana keluhan masyarakat mulai dari infrastruktur, pelayanan publik hingga persoalan ekonomi ini langsung ditanggapi oleh Bupati bersama SKPK yang hadir. Tarmizi juga menegaskan bahwa program berkantor sehari ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan persoalan secara langsung kepada pemerintah daerah tentunya. Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah tentu dapat lebih cepat mengetahui kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat dan mungkin bisa segera ditindaklanjuti. Mungkin itu informasi dari Melabuh untuk informasi dialog. Mungkin pagi hari ini kita hanya di Halo RRI saja. Nanti bisa menyampaikan keluhannya seperti biasa. Telepon interaktif di 0811-6889-697. Dan juga Halo RRI kita siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Semoga bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah ya terhadap keluhan masyarakat tersebut agar tidak merugikan masyarakat juga. Dan program Halo RRI juga menjadi media ya untuk menyampaikan keluhan masyarakat seperti yang disampaikan Bang Karno tadi.
1: Betul Kak Lisa.
0: Terima kasih Bang Karno. Kita bergeser sedikit dari barat ke tengah. Apa kabar Kak Selfie? Kak Selfie, selamat pagi Kak Selfie.
2: Selamat pagi juga Kak Lisa. Gimana kabarnya nih Kak?
0: Kami kabarnya baik, tapi cuaca yang agak sedikit kurang baik nih dalam dua hari ini ya.
2: Iya.
0: Akhirnya sampai ada tadi apa tuh ini seng itu sampai jatuh.
2: Sama kak, kayak di Takengon juga angin kencang dari kemarin ya kak ya, dan gak ada cerah berawan di sini, mendung.
0: Mendung terus ya.
2: Iya.
0: Tapi tetap semangat ya, karena long weekend nih kayaknya.
2: Iya betul.
0: Kondisi tetap cerah nih.
2: Menjelang libur ya kak Lisa ya.
0: Iya betul sekali. Silakan, ada informasi apa kak Selvi pagi hari ini?
2: Iya baik, terima kasih kak Lisa dan juga pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga Korwil 17. Satu informasi dari Takengon untuk kabar Aceh di pagi hari ini. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana. Pertemuan tersebut membahas percepatan pemulihan sektor pariwisata pasca bencana hidrometeorologi serta penguatan destinasi wisata unggulan di Aceh Tengah. Kementerian Pariwisata membuka ruang koordinasi terkait percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk peluang dukungan melalui program bantuan pemerintah reguler maupun bantuan pemerintah lainnya sesuai tingkat kerusakan, urgensi kebutuhan serta kesiapan program pemerintah daerah. Dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berharap adanya dukungan penguatan sumber daya manusia pariwisata di daerahnya. Demikian Kak Lisa, satu informasi dari Takengon, kembali ke Sabang.
0: Oke, Kak Silvi, ini kan long weekend nih dengan pasca kondisi apa setelah musibah
2: bencana
0: hidrometeorologi. Itu gimana selama ini untuk wisatawan?
2: Ya, kalau untuk wisatawan masih ada yang datang ke Takengon ya Kak Lisa ya, tapi memang untuk tempat wisatanya masih dibatasi karena banyak tempat-tempat wisata yang masih belum terbenahi pasca bencana Kak Lisa.
0: Oke, semoga bisa segera membaik ya.
2: Amin.
0: Tempat-tempat wisatanya, masyarakat juga pasca bencana traumanya bisa inilah ya, dengan kondisi yang lebih baik gitu
2: ya. Benar.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Selvi. Kita bergerak ke ujung nih Bang Musin. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Musin.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi buatnya teman-teman Korwil 17 ya. Walaupun ini pertengahan bulan ya, tapi tetap semangat.
0: Libur panjang lagi kita kayak.
3: Libur panjang lagi.
0: Ya, gimana cuaca di Singkil hari ini, dalam beberapa hari ini juga mungkin?
3: Dalam beberapa hari ini kayaknya kurang bagus ini.
0: Kurang baik juga ya.
3: Dari semalam hujan deras ya, dan saat ini lagi gerimis nih.
0: Oh, lagi gerimis. Tapi angin kuat nggak?
3: Angin tidak berapa kuat.
0: Oke, baik. Baik, ada informasi apa? Silahkan Bang Husin.
3: Baik, terima kasih. Satu informasi terkait info haji. Mengenai Kemenag Haji atau Singkil mengatakan masa tunggu haji 20 tahun. Sistem antrian haji mengalami perubahan. Masa tunggu diseragamkan menjadi 26 tahun di setiap provinsi, di kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengatakan formasi baru penetapan Kemenag Haji untuk masa tunggu bagi jamaah tercatat selama 26 tahun. Aturan berlaku pada seluruh wilayah Indonesia. Ia mengatakan pengambilan keputusan atas perubahan masa tunggu haji tersebut diambil dan ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh berdasarkan jumlah waiting list haji atau banyaknya jumlah warga yang mendaftar di setiap daerah, dan bukan karena berdasarkan jumlah penduduk muslim. Kemudian Istadi menambahkan untuk informasi jumlah waiting list haji khusus Provinsi Aceh melalui BTJ Aceh, hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 144.076 jemaah. Sementara untuk waiting list haji di Kabupaten Aceh Singkil terdapat lebih kurang sekitar 1.500 calon jemaah. Seperti diketahui, untuk batin ini ada sebanyak 91 calon jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Terdiri dari jemaah laki-laki sebanyak 38 jemaah, kemudian terdapat 53 jemaah perempuan. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama Kak Lisa.
0: Oke, baik, terima kasih. 26 tahun waiting list, kalau kita setor sekarang berarti kita naiknya setelah pensiun nanti ya. Insya Allah ya. Oke, terima kasih untuk Bang Musin. Kita dari arah barat tengah, kita ke timur sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi cantikku.
2: Selamat pagi Kak Lisa, apa kabar?
0: Alhamdulillah, gimana kabar di sana, baik?
2: Alhamdulillah, tapi agak batuk-batuk ini sih Kak Lisa, mungkin faktor cuaca kali ya.
0: Iya betul, ya, gimana hujan di sana, angin kuat?
2: Kalau Lok Semawe alhamdulillah kayaknya nggak yang cuaca ekstrim banget gitu ya. Kadang-kadang panas, ya kadang-kadang hujan ringan seperti itu. Tapi tidak ada angin kencang atau petir dan lainnya. Cukup kondusif sih.
0: Cukup kondusif. Liburan panjang kemana?
2: Liburan panjang masih di sini-sini aja. Sini-sini. Dan di Sabang gimana Kak Lisa? Suasana long weekendnya, apakah wisatawannya dengan kondisi cuaca seperti itu masih ramai? Iya.
0: Kalau kemarin terpantau dari sejak Kamis sudah mulai rame ya. Nah nampak tuh mobil-mobil apa tuh namanya yang besar tuh, mobil-mobil bus. Iya, yang sudah mulai nampak membawa para wisatawan ya. Meskipun cuaca seperti ini kayaknya nggak berpengaruh ya.
2: Tidak menghentikan langkah ya para wisatawan ya.
0: Tetap berkunjung ke ujung barat ya.
2: Iya.
0: Oke, ada informasi apa Kak Nanda, silahkan.
2: Iya, ini Kak Lisa dari Lok Semawe, ini ada informasi tentang MBG ya Kak Lisa ya, mengenai pengawasan SPPG yang harus lebih ketat untuk mendukung program MBG ini. Dikatakan oleh Kapolres Lok Semawe, sebagaimana disebutkan bahwa pengawasan untuk SPPG yang ada di Lok Semawe harus lebih diperketat karena beberapa waktu lalu juga ditemukan berbagai hal yang dianggap kurang layak dari pelayanan SPPG itu sendiri. Nah, Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Ahzan SH SIK MSN memberikan pengarahan kepada tim pengendali mutu Polres Lok Semawe terkait tugas dan wewenang dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8.30 kemarin dipimpin langsung oleh Kapolres Lok Semawe dan dihadiri personil tim pengendali mutu dari Polri. Dalam arahannya, Kapolres Lok Semawe menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan keamanan serta kualitas pangan yang diberikan kepada masyarakat. Arahan tersebut ia sampaikan menyikapi adanya salah satu SPPG di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe yang direkomendasikan untuk tutup sementara oleh Badan Gizi Nasional. Dan Kapolres Lok Semawe menjelaskan Muspika yang terdiri dari Camat, Kapolsek, dan Ramil dan Kepala Puskesmas memiliki peran sebagai koordinator kecamatan tim terpadu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SPPG di wilayahnya masing-masing. Dan pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan agar potensi kejadian luar biasa maupun persoalan lain dapat diminimalisir. Dan selain itu, tim pengendali mutu Polri juga diminta aktif untuk melibatkan stakeholder dan lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan penjaminan pangan. Dan pelaporan permasalahan di lapangan banyak ditemukan. Kapolres Lok Semawe juga menegaskan apabila ditemukan permasalahan di lapangan, mekanisme pelaporan harus mengikuti petunjuk teknis dari BGN dan dilakukan secara berjenjang. Tim pengendali mutu Polri diminta responsif dalam menginventarisir serta menganalisis setiap persoalan yang berkaitan dengan program MBG. Dan dalam kesempatan itu, Kapolres Lok Semawe juga turut menginstruksikan para kapolsek dan personil jajaran agar selalu aktif mendukung program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Nah, dia Kak Lisa, informasi dari Kota Lok Semawe yang dapat Nanda laporkan karena ditemukan ada SPPG yang menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan SOP sehingga harus ditutup sementara.
0: Oke, masyarakat juga bisa memanfaatkan Halo RRI juga ya untuk menyampaikan beberapa keluhan atau beberapa masalah ya. Oke, nanti ada dialog di Lok Semawe.
2: Ya, untuk pagi ini nanti pukul 8 ada dialog mengenai mitigasi kebakaran. Dan nanti ada narasumber dari Damkar Kota Lok Semawe dan sejumlah aktivis lingkungan juga. Karena mengingat baru-baru ini terjadi kebakaran hebat juga di Kota Lok Semawe sampai mengakibatkan 84 kakak harus kehilangan tempat tinggal mereka. Jadi ini menjadi fokus di bincang pagi kita nanti, Kak Lisa.
0: Oke, baik, lancar ya dialognya ya.
2: Ya, terima kasih Kak Lisa juga, semangat.
0: Terima kasih, Kak Nanda. Kita ke Banda Aceh. Selamat pagi, Bang Dimas.
4: Selamat pagi, Kak Lisa.
0: Gimana cuaca?
4: Baik,
0: kita
4: baik, alhamdulillah. Sama dong cuaca kita, mendung ini, mendung
0: angin
4: syahdu.
0: Juga. Angin kuat ya?
4: Kalau pagi ini belum, tapi kemarin juga terasa sekali sampai malam hari, bahkan di Cibesar Yandapuri, angin yang begitu kencang.
0: Oke, ada informasi apa nih yang mau disampaikan?
4: Ada satu informasi, sesapa dulu ada Bang Muksin di Aceh Singkil. Semakin kincelong aja Bang Muksin. Gak apa-apa ya, yang penting udah lama gak pernah ketemu sama Musin. Ada Bang Karno juga, Kak Nanda, dan juga siapa tadi?
0: Kak Silvi.
4: Kak Silvi di Loksmawe. Kak Silvi kemarin ada di sini ya? Di UKWR.
2: Saya tinggal salah orang kayaknya Bang Dimas.
4: Oh ya, bukan yang ini, dari Loksmawe.
0: Kak Nanda ya, Kak Nanda.
4: Kak Nanda ya.
5: Nah, saya sempat berkunjung ke RRI.
4: Saya ketukar ya. Ketukar orangnya nih sepertinya.
5: Emang gak jumpa kita Bang Dimas ya?
4: Kayaknya saya ada lihat pas lewat depan studio sih ya.
5: Oh iya, jadi ingat sekilas.
4: Iya, mungkin dari dalam kelihatan keluar, dari luar kurang kelihatan ke dalam gitu ya. Oke, satu informasi saja dari Banda Aceh tentang komitmen keselamatan jurnalis atau KKJ Aceh mengecam dugaan tindakan represif aparat terhadap 3 jurnalis saat meliput aksi penolakan pergub jaminan kesehatan Aceh di kantor Gubernur Aceh. Informasi ini kita kutip dari kantor Antara. Dan koordinator KKJ Aceh, Rino Abonita, menyebut para jurnalis diduga mengalami intimidasi, pemaksaan penghapusan foto dan video liputan, hingga upaya perampasan alat kerja saat polisi membubarkan massa aksi. 3 jurnalis yang dilaporkan menjadi korban, yakni Dani Randi dan CNN Indonesia, Julina Renora Novianti dari AJNN, dan Hulwa Zakira dari Waspada. KKJ menilai tindakan tersebut melanggar undang-undang pers karena hasil kerja jurnalistik dilindungi hukum dan tidak boleh dihapus secara paksa. KKJ Aceh juga mendesak ke Polda Aceh untuk menindak aparat yang terlibat, serta meminta kepolisian menghormati kerja jurnalistik di lapangan. Sebelumnya aksi mahasiswa yang menolak Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang dan kesehatan Aceh berakhir ricuh setelah massa dibubarkan menggunakan water cannon dan gas air mata. Mungkin itu saja informasinya. Kalisa, saya kembali ke Sabang.
0: Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman sudah menghadirkan beberapa informasi yang menarik dari keselamatan jurnalistik, kemudian dari wisata tadi, kemudian dari MBG, dan juga beberapa informasi lainnya. Kalau informasi terakhir biasanya informasi olahraga ya. saya coba hadirkan informasi otosport atau olahraga untuk pagi hari ini. Cabang olahraga wushu Kota Sabang berhasil memenuhi target perolehan medali ajang yang diikuti, yaitu membawa pulang 3 medali emas dan 3 medali perunggu sekaligus menjadi kebanggaan bagi daerah. Ada 3 medali yang diraih, masing-masing diraih oleh Rizkan Rahmawan kelas 70 kilo putra, kemudian Mifta di kelas 60 kilo putri, Siti Nurhaliza 56 kilo putri. Ketiga atlet tersebut tampil gemilang dan mampu mengungguli lawan-lawannya hingga berhasil naik podium tertinggi. Kemudian juga 3 medali perunggu di 75 kilogram putra oleh Firman, kemudian Hanafi di 65 kilogram putra, dan N. Arif 60 kilogram putra. Ketiganya putra dan berhasil meraih performa terbaik juga selama pertandingan, dan diharapkan bisa melakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas atlet dan mempertahankan prestasi pada ajang-ajang berikutnya. Itu dia informasi terakhir dari Sabang sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kabar Aceh untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, tetap semangat ya, walaupun libur panjangnya masih terus akan kita lalui dengan aktivitas dan dinas kita untuk hari ini. Semoga sehat walaupun cuaca kurang baik ya, tetap semangat. Terima kasih Bang Dimas, Bang Musin, Bang Karno, Kak Nanda, dan Kak Selvi yang cantik-cantik. Selamat beraktivitas semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skormil 17 Banda Aceh, Loksmawe, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat.

0: Ya, benar-benar baru saja kita ikuti kabar Aceh melalui Zoom bersama Korwil 17 Aceh by Zoom. Ada RRI Takengon, RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, RRI Losmawi, RRI Singkil, dan juga RRI Sabang. Dan kabar Aceh juga disiarkan melalui Pro 1 RRI Rimba Raya. Nah, pendengar, masih kami temani ruang dengar Anda dengan program lainnya hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang

Peringkat peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana. Pertemuan tersebut membahas percepatan pemulihan sektor pariwisata pasca bencana hidrometeorologi serta penguatan destinasi wisata unggulan di Aceh Tengah. Kementerian Pariwisata membuka ruang koordinasi terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk peluang dukungan melalui program bantuan pemerintah reguler maupun bantuan pemerintah lainnya sesuai tingkat kerusakan, urgensi kebutuhan, serta kesiapan program pemerintah daerah. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga berharap adanya dukungan penguatan sumber daya manusia atau SDM pariwisata di daerah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Semua putihnya Megas mendengar pada pukul 8 dan menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya ditemani rundengar Anda dengan rakyat program Takengon Menyapa di pagi hari ini. Dan akan kami hantarkan informasi-informasi terupdate untuk menemani pagi hari para pendengar. Dan juga akan hadir di rundengar Anda beberapa pilihan lagu-lagu untuk menghibur para pendengar sembari menjalani aktivitas di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

93 MHz pendengar, saya temani ruang dengar Anda dengan program Tanggungan Menyapa. Nah, pendengar, sebagai langkah deteksi dini guna mencegah terjadinya kerusakan yang dapat menghambat mobilitas masyarakat, Babinsa Koramil 04 Pintu Rimagayo melaksanakan pemeriksaan fisik jembatan Baili Tengah Besi secara teliti bertempat di ruas jalan lintas nasional Kampung Kemasih, Kecamatan Pintu Rimagayo, Kabupaten Bandar Meriah, Kamis kemarin 14 Mei 2026. Babinsa Koramil 04 Pintu Rimagayo Kopka Suparjo mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara dini kerusakan yang ditimbulkan akibat padatnya lintasan kendaraan. Jembatan Baili Tengah Besi merupakan jalan lintas nasional yang menjadi urat nadi penghubung Kabupaten Biren dan Bandar Meriah. Pengecekan tersebut meliputi kondisi rangka besi, lantai jembatan, baut pengikat, hingga bagian penyangga utama jembatan yang selama ini menjadi akses penting masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, selain itu, jika ditemukan adanya kerusakan dengan cepat, Babinsa melaporkan kepada pimpinan dan dikoordinasikan dengan dinas terkait agar cepat dilakukan penanganan. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.go.id.

0: pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
1: NNI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

93 MHz pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda dengan program Takengon Menyapa. Nah, pendengar, personal Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRY dalam rangka mengantisipasi

persuasif kepada masyarakat. Selain itu, personel diminta tetap waspada dan menjaga keselamatan selama bertugas mengingat kondisi cuaca di wilayah Bandan Meriah yang sering berubah-ubah. Adapun lokasi patroli meliputi kawasan Jembatan Beli di depan Batalion 114 SM, Kabupaten Bandan Meriah dan Pasar Simpang 3, Kecamatan Bukit. Patroli KRYD tersebut bertujuan untuk menekan angka kriminalitas jalanan serta mengantisipasi berbagai tindak pidana demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Selain itu, pendengar, kegiatan ini juga difokuskan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam, senjata api, hingga bahan peledak di wilayah hukum Polres Bandan Meriah. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Inter Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

93 MHz pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda dengan program Takengon Menyapa. Nah, pendengar, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan kunjungan ke wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, salah satunya di Kabupaten Gayuluas pada Kamis kemarin 14 Mei 2026. Dalam kunjungannya, Dirjen Perumdes tersebut ingin memastikan apa saja kendala Kabupaten Gayuluas dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam yang dilakukan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang juga sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Republik Indonesia. Tambahnya, sesuai dengan arahan Mendagri, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, diantaranya koordinasi dengan Pemda terkait dengan percepatan pendataan infrastruktur, normalisasi sungai, hunian masyarakat seperti Huntara dan Huntap, serta melihat transfer ke daerah atau TKD yang sudah dikembalikan. Ia juga mengatakan jika Pemda menemukan kendala, maka segera sampaikan ke pihak kementerian agar didukung sehingga rehab rekon tersebut berjalan lancar. Ia juga membahas terkait perbaikan cetak sawah masyarakat yang terkena imbas dari bencana alam yang terjadi. Ia meminta penjelasan sejauh mana sudah cetak sawah dilakukan khususnya di Gayuluas. Selain itu, pendengar, Mendagri juga meminta posko bencana tetap aktif guna mempermudah komunikasi pemerintah pusat dengan daerah, juga mempermudah pemenuhan data yang akan diminta karena satu pintu. Menanggapi hal tersebut, Bupati Gayuluas Suhaidi mengatakan, Gayuluas saat ini sedang bergerak menuju pemulihan dan terus berproses hingga kondisi di Gayuluas dapat kembali seperti sedia kala. Untuk Huntara, kata Bupati, pembangunan sudah 98%, namun masih terkendala belum adanya penerangan atau listrik dan kurangnya air bersih. Untuk Huntap, nantinya 20 desa yang berada di zona merah akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Lanjutnya, pendengar, selama ini penanganan yang dilakukan pemerintah pusat tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga Pemda tidak tahu yang dibangun itu merupakan skala prioritas atau tidak. Untuk infrastruktur jembatan gantung, di Gayuluas akan ada 53 jembatan gantung yang akan dibangun oleh Dandim dan jajarannya yang bersifat permanen maupun darurat. Untuk cetak sawah, hingga saat ini Pemda belum melakukan perbaikan sawah yang terdapat bencana karena ditakutkan bentrok dengan pihak Kementerian Pertanian. Demikian, pendengar, informasi yang baru saja kami antarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi atau AFC sebelum dipilih.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yasman dan pendengar. Untuk saat ini kita bergabung dalam program Halo RRI, sampaikan keluhan Anda terkait pelayanan publik. Pendengar, kami nantikan kebersamaan Anda di 0853-8179-3206. Rangkaian lagu Pop Indonesia akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Ya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih, kertas itu kan dibikin dari kayu. Jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Dreiner. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Dreiner ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
0: Intermezzo.
1: Cup-cup.
5: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
5: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Ya elah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
5: Listrik kali ah.
0: Intermezzo.

kamu. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda dalam program Halo RRI di 0853-8179-3206. Selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Tulang KPA Gajah Simpang 3 Delung, dan masih dengan rangkaian lagu rock cover yang akan terus menemani Anda pagi hari ini.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: AI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar gitu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
6: Apaan, Cep?
5: Tukang roti.
6: Loh,
5: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
4: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku udah cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

0: FYI, for yay info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
1: FYI, for yay info.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di edisi hari ini 15 Mei 2026. Saya Mertegas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Halo RRI ini. Pendengar, selanjutnya akan hadir rekan Erik Kentona menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Mertegas Yasman pamit, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada.
2: Saat berkendara, dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandal. Meski momentum bagus tercipta sepanjang babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit 44 Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Edo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa memasukkan Kylian Mbappe baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian memberi asis untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyatakan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih.
1: No, jadi coke.
0: Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak duduk di bangku dan dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua Inter pada hari Minggu. Tapi itu adalah pernyataan yang
1: Klasiko.
0: Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Situasi yang sebenarnya tidak kami harapkan, permainan ini bisa lebih hidup. Dan saat kami tertinggal, di situ mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya saya terkejut, yang lebih penting adalah penampilan, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami kemenangan usai kalah 2-0 dari lalu Real Madrid panjang catatan kekalahan mereka di babak. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degresi ketertahan dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengundang.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia. Dukungan penuh asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, tahun itu sama dengan berbagai CBF untuk kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut posisi ini dan menyebut rancangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu sepak bola dunia terbesar, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status.
1: Tanpa kekalahan Everdomse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Dan tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan.
1: Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap. Kapitas, kontrol, tempo, dan energi dari kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai belum pernah juara dunia. Mereka tercatat menjadi runner up sebanyak 3 kali,
1: yakni
3: tahun 1974, 78 dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda lah kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026 dengan catatan lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim punya peluang mengakhiri kutukan juara mereka.
1: Tulis di kolom komentar

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Oh, silakan. Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal 26. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Dani Quina Ratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Lui Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Teratsaku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 2025-2026 di Stadion Haji Agus. Koran Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion. Ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung singkat menjelang pertandingan, yang menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya. Bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: When we see that one team don't have nothing to lose, coach go to put other players that don't play too much, and these players try to catch the opportunity. All the duels, so I expect a difficult match, and I hope

0: Sementara itu kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
1: Dapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persibaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
0: Persibaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin

0: Wah, futsal Mbak Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Pertama proposal Lig 2 Futsal Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit 32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil lewat Rizky Pauzi di menit ke-7 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-3 untuk mengurangi kemenangan 5-2. Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite harus berbagi angka Castroso. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Elit memimpin jalannya pertandingan. Seperti satu kita akhirnya akan menyerang frustasi. Wasit bahkan pun Muhammad Rian Ardi LNL di belakang babak kedua. Tuan Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Berhasil mencetak gol Elite FC pada menit ke-27 0-0. Ngaruh Pati Maestro di Prima langsung merespon dengan taktik klub 3. Menit ke-38 mereka Safari Nurhan sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang 1 sama tahan. Pati Maestro Solo Van di Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk pengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL kali ini benar-benar adil.
2: Christian Arif Samso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat mengisi tempo. Ini membuat kedua tim harus puas berbagi dan tertahan di papan teratas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RR terus mengutuk untuk Indonesia.
4: Bagi Fajar Saputra.

Saksikan juga beragam informasi rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengona, baru saja selesai Anda mendengarkan rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3 hari ini 15 Mei 2026.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tentunya selamat siang untuk pendengar CRRI, Rimba Raya Bermeriah dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti pendengar serangkaian program. Tentunya salah satunya tadi ada Pro 3 RRI dengan dinamika olahraganya. Dan juga pendengar, mohon maaf tadi kita terjeda sejenak ya. Dikarenakan tentunya listrik padam di seputaran kantor dan juga sekitarnya. Dan kali ini pendengar kita kembali lagi menemani ruang dengar Anda dengan selingan musik dan juga informasi. Dan juga untuk sementara waktu pendengar Seri Kintona akan menemani ruang dengar Anda tentunya hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan nantinya kita komandan pendengar akan menunaikan ibadah sholat Jumat ya saat lagi. Dan juga seperti biasa pendengar di hari Jumat kita juga akan menemani ruang dengar Anda tentunya dengan siaran langsung nantinya pendengar sholat Jumat dari Masjid Agung Rahmat Takengon. Tapi sebelum itu masih terus akan kami temani ruang dengar Anda dengan selingan musik dan juga informasi.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil. Sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau itu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Nah, untuk mendengarkan kita hadirkan rangkaian informasi menemani ruang dengar Anda terkait BNPB catat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Rabu 13 Mei hingga Kamis 14 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, pendengar, 5 kejadian dinilai menonjol dan masih penanganan pemerintah daerah bersama unsur terkait. Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB, yakni Abdul Muhari, tentunya menghimbau untuk pemerintah daerah dengan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Karena itu dengan masyarakat diminta waspada pada perubahan cuaca dan juga kondisi lingkungan sekitar. Menurutnya pendengar, ancaman bencana masih terus berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Potensi bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, gerakan tanah, cuaca ekstrim hingga kekeringan. Nah, salah satu kejadian pendengar yang dapat perhatian banjir adalah Kabupaten Tanah Datar pada Rabu 13 Mei. Bencana tersebut pendengar berdampak pada 275 kepala keluarga atau 252 jiwa serta 122 unit rumah. BNPB sendiri pendengar menyebutkan kondisi banjir mulai berangsur surut. Namun juga sejumlah wilayah masih sulit diakses akibat jembatan putus dan juga pendataan dampak masih terus dilakukan. Sementara itu pendengar, gerakan tanah di Kabupaten Cilacap juga terjadi pada Selasa 6 Mei berdampak pada 11 kakak dan juga dengan 4 kakak diantaranya mengungsi. Pengungsian meliputi 3 rumah rusak ringan, 7 rumah rusak sedang, dan juga 1 rumah rusak berat. Selengkapnya tentunya pendengar bisa membacanya di situs laman berita resmi RRI yakni rri.co.id.

Baiklah pendengar, kita rehat sejenak untuk program kita pendengar di RRI Rimba Rebrum ya, karena saat lagi kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Rohmat Akengon. Dan selamat siang, dan untuk Komadam tentunya selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk edisi kali ini. Kita nanti akan bertemu kembali dalam program Prodangdut siang nanti.

pendengar RRI Takengon, selamat siang. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, untuk waktu ini kita hantarkan beberapa rangkaian lagu lagi untuk lagu religi ketika kita menjelang pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari kawasan Masjid Agung Ruhamat Takengon nantinya disiarkan secara langsung RRI Takengon.

كان عليك الكفر فسلك فسلك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرين جماعة صلاة الجمعة الله، seperti biasa sebelum khatib naik mimbar urus masjid Abu Muhammad Taufiq akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini 12 lewat salat Jumat kita kepada anak-anak agar tertiban masing-masing dan sisa paling belakang sab orang dewasa. Panitia kurban Masjid Agung Ahmad Takinun menerima sabu kurban 1447 akan disalurkan namanya. Bagi jemaah yang ingin menjadi sabu kurban bisa menghubungi pengurus masjid. Selanjutnya, laporan keuangan Kas Masjid Agung Ahmad Takinun sampai dengan hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026. Saldo awal tanggal 7 Mei 139.900.404 rupiah. Sedangkan melalui kotak amal saat 5 waktu tanggal 1 sampai dengan 7 Mei 2.759.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid Jumat tanggal 8 Mei 7.271.000 rupiah. Sedangkan melalui kotak amal teras masjid tanggal 1 sampai 7 Mei 4.618.000 rupiah. Biaya pernikahan 300.000 rupiah. Jumlah penerimaan 14.948.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 14 Mei, honor bidang ibadah pendidikan dan petugas Jumat 1.500.000 rupiah. Bagian umum dan perlengkapan 260.000 rupiah. Biaya penceramah subuh 1.400.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 160.000 rupiah. Sisa berjumlah 109.404 rupiah. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Ahmad Takinun Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Barakallahu fima ataitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Yahya Arias, sebagai imam in MPD yang terhormat Tengku Yoga MSI. Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan juga di tempat yang mulia ini. Khatib mengajak untuk khatib diri sendiri daripada keluarga, khususnya pada kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Sebagai tema khutbah kita pada hari ini, yaitu Zulqa'idah sebagai persiapan kita, yaitu menuju haji. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara kita sudah berangkat sebahagian menuju tanah Mekah, kemudian ada yang belum berangkat. Semoga kita doakan yang berangkat tahun ini, semoga Allah berikan keberkahan dan Allah terima sebagai yang mabrur, dan semoga kembali kepada Aceh Tengah, kepada negerinya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, membawa iman dan takwa. Saudara kita yang sudah mampu, yaitu surah Ali Imran ayat yang kami bacakan tadi, kewajiban itu yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu berangkat dalam perjalanan. Dalam hadis yang kami bacakan juga tadi, semoga haji saudara kita yang mabrur di tanah suci sana, yaitu sebagaimana hadis tadi, bahwa haji yang mabrur itu tidaklah selain apapun diberikan Allah, tidak ada ganjarannya yang paling besar kecuali hanya surga. Begitu nikmatnya saudara kita yang berangkat ke haji, menunaikan ibadah rukun yang lima. Kemudian kita yang di sini juga tak kalah pentingnya. Kita pun kalau mau kita paham, ada yang setara amalan orang yang pergi haji pahalanya dengan kita yang tinggal di sini. Salah satunya hari ini melaksanakan salat Jumat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu hajjul fuqara, rawahu Hakim dan Tirmizi. Riwayat yang lain, al-jum'atu hajjul masakin, bahwa Jumat itu hajinya orang miskin. Ketika kita berjumat sesuai tuntunan terus syarat rukunnya, maka kita yang belum mampu, yang belum diberi Allah kesempatan menunaikan rukun yang lima, kita sudah mendapatkan pahala haji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tiga hal yang setara pahalanya. Kita tak berangkat ke haji, pahalanya sama dengan orang yang berangkat ke haji. Pertama, salat Jumat tadi. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla ila maktubatin fi jum'ati fahiya kahajjatin, wa man nasa ila salati tatawu'in fahiya ka'umbatin tamma. Yang artinya, barang siapa berangkat dari rumahnya melaksanakan salat wajib berjamaah istiqamah, maka itu ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Dan barang siapa, siapa saja melaksanakan berangkat dari rumahnya melakukan salat sunat, maka seolah-olah dia sudah mendapatkan seperti haji umrah yang sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di hadis yang lain, pekerjaan yang ketiga menyamai, menyetarai fahala dengan orang yang berangkat ke haji sana. Di hadis yang lain Nabi katakan, man ghada ilal masjid la yazuzu illa ayya'lamu khaira aw ya'lamahu. Barang siapa berangkat dari masjid, dia dari rumah mau ke masjid, di masjid berbuat suatu kebaikan atau mengajar kebaikan, mencontohkan kebaikan, maka itu mendapatkan pahalanya seperti haji dan umroh yang mabrur. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kita berada hari ini di bulan Muharram. Dalam Al-Quran dikatakan surah At-Taubah ayat 36, inna iddata syuhurin indallah indallahi isna asarata sahram fi kitabillah yaumil khalaqis samawati wal ard minha arbatul hurum. Di sisi Allah itu Allah ciptakan 12 bulan, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Tetapi Allah jadikan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan arba'atum hurum, bulan yang haram. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, arba'atul hurum minha arba'atul hurum salah satu mutawilatun zul ka'idati wazuzihati wal muharamu warajaba syahran mudara alladhi baina jumada wa sa'ban. Nabi berpesan lewat sabdanya, 4 bulan itu adalah bulan haram, 3 bulan yang digandengkan, 1 bulan 1 Rajab diasingkan di antara bulan Jumadil Akhir dengan Sa'ban. Kemudian ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang maknanya bahwa semua bulan itu dilarang berbuat musyrik, tapi Allah memberikan pengkhususan 4 bulan itu, ketika ada orang berbuat musyrik maka berlipat ganda azabnya. Begitu sebaliknya, barang siapa di bulan Muharram yang 4 bulan tersebut berbuat baik, berbuat saleh, maka juga Allah berikan ganjarnya, yaitu pahala yang besar. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu sebentar lagi kita dihadapkan dengan kurban. Oleh karena itu kita di daerah kita masing-masing semua berbudaya dengan kurban, gemar berkurban. Saudara kita sudah pergi haji, ibadah intinya ukub, kita di sini menyembelih kurban. Karena kurban ini pun dibagikan dalam Al-Quran, inna a'tayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar inna sami'aka huwal abtar. Beberapa imam ada yang mengatakan bagi orang yang wajib itu bagi orang yang mampu itu wajib berkorban. Bagi ada sebagian imam yaitu sunnah muakkadah. Kalau kita kaji teks hadis
Nabi katakan, barang siapa memiliki kerizikan, rezeki yang luas, dia tidak mampu berkorban, maka jangan dekat kepada tempat salat kami. Man sa'alahu sa'atum falam yudahi fala yukribana musallana. Riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa memiliki kemampuan berkorban tapi tidak dia mau berkorban, maka jangan dekat ke tempat salat kami. Kalau kita pikir-pikir, daerah kita yang subur dengan penghasilan kopi, ada dengan perdagangan, ada dengan para pegawai, kalau kita hitung-hitung, kalau mau kita berkorban, maka kadang-kadang daging korban itu gak cukup, gak mampu ditampung oleh penduduk Aceh Tengah. Harus kita effort ke tetangga, yaitu daerah tetangga. Tapi namun pertanyaan hati kita, mau atau tidak? Di hadis yang lain, man sa'alahu sa'atum fala yudahi fala min sa'al yahudian. Barang siapa dia mampu berkorban tapi tak mau dia melaksanakan berkorban, maka biarkan dia kehendaki matinya mati Yahudi dan mati Nasrani. Begitulah pentingnya kurban. Apa itu kurban? Definisinya kurban itu qaraba yukaribu kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui berkurban, menyembelih hewan. Apa hakikat menyembelih hewan itu? Menyembelih sifat kehewanan kita. Mungkin selama ini kita selaku rakus, sama tamak, loba dan tamak, maka buktikan penyembelihan sifat kehewanan kita itu. Semoga kita tidak sama seperti hewan. Tahu bersyukur kepada Allah SWT, tahu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi kurban. Qaraba yukaribu kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Sifat kita ini kita nyatakan kepada Allah, ya Allah, saya bukan seperti hewan. Maka bagi orang yang mampu, maka mudah-mudahan hati kita terbuka setiap tahunnya, yaitu berkorban. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini yang dapat Hatib sampaikan dalam kesempatan relatif yang singkat ini, bermanfaat untuk Hatib sendiri dan seterusnya kepada kita bersama. Mungkin dalam penyampaian Hatib tidak berkenan di hati, tersinggung di perasaan, Hatib mohon maaf setinggi-tingginya. Kepada Allah Hatib ucapkan, aku qul hadza safrulazim li walakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'an al-Azim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ni wa yakum bima fihi min ayati wa zikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kala Allah subhanahu wa ta'ala fi Al-Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama baratta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma salli al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat ya mujib al sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma fil lana dhunubana dhunuban wa li walidayna warhamhu rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ansurna ikhwanal muslimina fi filistin wal iran. Allahumma ansurna ikhwanal muslimina fi mujahidina fi mujahidina wal iran. Allahumma ij'alna baladan amina fi filistin wa majada amina baladin iran. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tatadzakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أكبر.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.

Allah Akbar.

0: 구하고
1: Oh, sorry.

0: وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Saudara pendengar kaum muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat siang kami ucapkan. Dan baru saja selesai pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Dirangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk siang hari ini.

0: Seruni menyawahni keber Iwan Laut si Seruni. Berita terkini dari pembumi Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Uluh Kuning. Kutelut kebayakan RRI Takengan menyawahan keber Seruni terlu Jumat 15 Mei 2026. Biak sedere ini keber Seruni selengkapi kami sawahan. Kin mendukung program swasembada pangan nasional menerapkan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Meriah Munyuan Jagong kuartal kedua Kampung Belang Tampu Kecamatan Bukit.
2: Kin menerapkan program swasembada pangan nasional Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Meriah Munyuan Jagong kuartal kedua I Kampung Belang Tampu Kecamatan Bukit. Kegiatan ini pimpin langsung Urum Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chow Dwi Susanto SIK MIK. Juga dihadiri unsur Perkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Bener Meriah, Urum tokoh masyarakat daerah ini. Wan amanati Kapolres Bener Meriah menyalahi Jagong si Iswena kin dokumen Polri wan menjaga ketahanan pangan nasional. Selainnya pemanfaatan lahan tamas dinilai penting kin meningkatkan jumlah penghasilan pertanian petani kati sejahtera. Ketahanan pangan kena kunci kesejahteraan masyarakat melalui semuanan Jagong. Urum ini iharapan ini mendukung kedaulatan pangan, segerbus meningkatkan perekonomian petani. Iprene, Toki juga olok penting perani, lalu beri hasil pertanian di masyarakat urum rebu pantas. Kerjasama murum antara pemerintah, petani, urum Toki ini kena olok iperlunan kini keberlanjutan program ketahanan pangan di daerah ini. Mahyani, Ari RRI Takengan menyawahni keber Seruni.
1: Pemerintah Kabupaten Gayeuleueus munaran Forum Komunikasi Rekonsiliasi Yeureun Jaminan Kesehatan Nasional JKN.
2: Pemkab Gayeuleueus munaran Forum Komunikasi Rekonsiliasi Yeureun Jaminan Kesehatan Nasional JKN. PLT Sekda Irwansyah menyalahi program JKN ini bentuk nyata negara hadir melindungi kesehatan masyarakat. Melalui perumahnya pemerintah daerah mendorong kuna kati tertib meleber iurani data kepesertaan. Mahani Ari RRI Takingin menyalahi keber Seruni.
1: Biak sedere kita pengi ngekami salahan keber Seruni Ari RRI Takingin. Inantinan keber Seruni selanjutnya jeplu wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Brejin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya menjadi stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite tuan rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schulzman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Center Festival dan zona pengenal resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan.
1: Unforgettable celebration.
0: Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Coliseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru.

siang tengah beristirahat, sebagian kan baru pulang dari pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Jadi gak apa-apa, santai, slow-slow aja dulu untuk pro dangdut. Dangdut adalah kita di waktu ini.

di Takengon untuk siang hari ini. Waktu yang selalu diingatkan waktunya nanti terus berjalan. Nanti bentar-bentar dangdutnya udah selesai. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selesai juga nggak apa-apa kan. Tapi biasanya kita gembira-gembirakan hati.

0: Aku cari kau kono loh. Sepi tapi gini lagi.
1: Ngejes iki ya.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celok nih bestiku ya.
1: Ndi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

pertama judulnya Sayangku Sayangmu dari Herlina Effendi. Salam sehat selalu untuk Kak Anas, keluarga dan penyiar yang lainnya. Terima kasih ya Kak Tumirawati, kakak juga gitu, sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, bisa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari dalam kondisi sehat, itu yang kita harap. Dan salam sehat juga untuk semua pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Singkat ya Kak ya, singkat aja. Oke, kalau

Anda kenal dengan lagu-lagu yang saya hadirkan. Tadinya karena Rungkat yang hadir terus minta perahu layar versinya lagu Jawa. Iyalah, iyalah, ntar

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi siang hari ini. Terkait hoax, hantavirus adalah proyek Bill Gates untuk modifikasi manusia. Yang beredar di media sosial Facebook mendengar, sebuah narasi yang mengklaim bahwa hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates yang memodifikasi manusia. Dalam narasi yang menjelaskan bahwa nama hanta pendengar adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nanomodifikasi manusia. Faktanya pendengar klaim tersebut tidak benar. Lansir dari kompas.com mendengar dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia dari France24.com. Hantavirus pendengar adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan penggerak seperti tikus. Virus tersebut pendengar biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin dan juga air liur ataupun kotorannya. Klaim dari Bill Gates pendengar merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO sendiri pendengar telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan juga secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan manusia. Demikian cek fakta pendengar, nantikan cek fakta lainnya. Sore nanti tentunya hanya di SPR RI, Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari jalan putul tangkap PKJ simpang hati gerlong inilah reri rimba rebro ya, dengan pilihan program kita mendengar yang ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya berikan kurang lebih hingga pukul 15 nanti kita temani ruang dengar Anda dengan pilihan Pro Dangdut untuk edisi kali ini. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung silakan pendengar, kami menantikannya di 90,1 FM di 0853-817-9320 dan kita menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini kurang lebih hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah bagi pendengar juga yang memiliki waktu ingin merequest lagu atau menitipkan salam silakan pendengar, kami terus menantikannya di 0853-817-9320 via WhatsApp tentunya.

0: ai Foyer Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for yay info.
3: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?

tentunya mereka harus, mari kita menanti pesan-pesan singkat ataupun WhatsApp yang masuk menemani kita di ruang dengar Anda untuk edisi siang hari ini. Kembali peringat di program Perundadu, kita hadirkan informasi terkini terkait Gunung Kitayat di Gunung Bertelo. Dan tentunya peringat untuk laporannya per 24 jam tanggal 14 Mei 2026. Untuk klimatologi peringat cuaca berawan hingga mendung, angin sedang hingga kencang ke arah timur dan juga tenggara. Suhu udara sekitar 17 hingga 24 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual lainnya peringat, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut asap kawah nihil. Untuk pengamatan kegempaan, ada 5 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 5 hingga 26 mm dan lamanya gempa sekitar 12 hingga 19 detik. Ada 1 kali gempa tektonik lokal dengan amplitudo 33 mm dan lamanya gempa 33 detik. Serta ada 2 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 2 mm dan lamanya gempa 49 hingga 76 detik. Untuk rekomendasi masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Buritelong, tidak mendekati area kawah Buritelong dalam radius 3 km dan juga tidak berada di daerah Fumarola dan juga Sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan, tingkat aktivitas Gunung Buritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Untuk membuat laporannya sendiri, pendengar ada Muhammad Saiful Zulkiram. Tentunya informasi yang pendengar kita input dari situs laman magmasdm.co.id. Dan tentunya pendengar kita di RRI Rimbarai Benomri akan terus hadir dan menghadirkan update-an terkini laporan dari Gunung Buritelong. Dan bagi pendengar, kita kembali lagi dalam program Perundangut, silakan yang ingin bergabung ya di 0853 817 9326.

0: Live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil.

0: Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Nah, bagi pendengar 45 menit terhentas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan saat lagi tentunya rekan siar kita Mung Cibro akan menemani ruang dengar Anda hingga malam nanti. Dan juga demikian untuk program kita di Prodangdut untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Akhir kata pendengar, saya Riki Tuna pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Untuk sahabatku, keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

0: στα σφαγγονιά.
1: Karena inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
3: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
4: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
5: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
4: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
6: Dari sini Indonesia masih ada.
4: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RRI. Kembali lagi bersama Bang Cibro ya di udara RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tentunya radio kebanggaan masyarakat dataran tinggi Tanogayo yang selalu hadir temani aktivitas sore Anda. Pendengar, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat ya, tetap semangat dan tetap produktif untuk jalani hari. Tentunya di program Majelang Sore kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda masa kini, khususnya generasi Gen, ya, generasi Z maksudnya, yaitu baik buruknya ekonomi digital untuk Gen Z. Karena sekarang pendengar hampir semua aktivitas sudah serba digital, belanja online, jualan online, kerja online, bahkan hiburan dan pendidikan juga ikut berubah ke dunia digital. Namun pertanyaannya pendengar, apakah ekonomi digital selalu membawa dampak yang baik? Atau justru ada sisi-sisi negatif yang perlu diwaspadai? Nah, selama satu jam ke depan kita akan bahas bersama sahabat RRI Rimba Raya semuanya. Sebelum itu satu buah lagu dari Backstreet Boys untuk Anda semuanya. Ini dia Shape of My Heart. Untuk Anda semua yang masih stay together with us 90,1 MHz. Tentunya salam kompak selalu untuk Anda semuanya.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 19 menit sudah kita jelang dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Ekonomi Digital ya, edisi hari ini, hari Jumat penuh berkat, tanggal 15 Mei 2026. Oke, baik pendengar, masih dalam program Ekonomi Digital ya. Baik, berekonomi digital untuk Gen Z, karena sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja digital, jualan digital, kerja digital, bahkan hiburan juga pendidikan juga serba digital. Namun pertanyaannya pendengar, apakah ekonomi digital selalu membawa dampak baik atau justru ada sisi negatif yang perlu kita waspadai? Selama satu jam ke depan kita akan membahasnya bersama dengan RRI Rimba Raya. Pendengar, ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi internet dan platform digital. Contohnya seperti jual beli online, konten kreator, affiliate marketing, jasa desain digital, live streaming, hingga bisnis UMKM melalui media sosial. Bagi para Gen Z, ekonomi digital membawa berbagai peluang besar karena lebih fleksibel, betul? Modal yang lebih kecil dan bisa menghasilkan uang dari berbagai kreativitas yang dibuat tentunya. Sekarang bahkan pendengar, banyak anak muda yang sukses untuk jualan di marketplace, menjadi editor video, admin media sosial, hingga influencer dengan penghasilan jutaan rupiah. Bukan hanya per bulan ya, bisa jadi per minggu atau bahkan per hari. Kalau sekali mungkin dihitung melalui jam, berapa satu jam. Tentunya pendengar, ini akan membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi peluang emas jika digunakan secara baik, benar, dan juga bijak. Oke, baik, next satu buah lagu kembali kami hadirkan ke ruang Anda. Penuh tanya, penuh pertanyaan di dalam hati. Mungkin sudah berapa lama mencari sang doi ya, dengan tema Cinta Kau Dimana.

0: suka buku Gail Forman juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Ini saya.
1: Maureen.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Hai, apa kabar? Kamu pernah nggak habis baca artikel tentang penyakit, terus kamu langsung yakin, aku pasti terkena penyakit itu? Atau mungkin kamu sering cek-cek gejala di Google, dan akhirnya malah terasa tambah panik. Itulah teman-teman, gejala yang disebut dengan hipokondria. Hipokondria adalah kondisi di mana seseorang terlalu khawatir tentang kesehatannya, padahal gak ada masalah yang serius. Mereka mungkin merasa yakin memiliki penyakit serius, meskipun dokter sudah mengatakan Anda baik-baik saja. Hipokondria bisa disebabkan oleh banyak hal seperti stres, traumatik, atau bahkan kebiasaan buruk. Tapi yang khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah batasi cek-cek gejala di Google. Yang kedua, fokus pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, konsultasi dokter kalau itu benar-benar perlu. Semoga info ini membantu ya, tetap sehat dan jangan lupa.

Pagi baik pendengar dimanapun Anda berada, 32 menit sudah kita jelang dari formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami ya di kanal inspirasi dan informasi Radio Republik Indonesia Rimba Raya, yang dipancarluaskan dari Jalan Buntel Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Baik pendengar, masih dalam program Indonesia Digital ya, atau Ekonomi Digital. Karena tadi sudah kita ceritakan tentang tentang manfaat daripada ekonomi digital apabila kita tinjau dari segi positifnya. Yang pertama tadi membuka lapangan kerja ya untuk pendengar. Tentunya sekarang kita melihat banyak sekali peluang-peluang daripada pekerjaan yang dulu tidak ada tapi sekarang menjadi ada. Seperti konten kreator ya, dulu tidak ada ya konten kreator, tapi sekarang wah bermunculan dari mulai pusat kota sampai ke desa-desa. Dari orang pintar, cerdas, segala macam, sampai dengan ke mamak ya yang ada di kampung-kampung. Dan juga ada podcaster sekarang, digital marketer, streamer, hingga freelance online. Yang kedua, pendengar, kreativitas tentunya lebih berkembang ketika adanya ekonomi digital. Anak muda bisa menampilkan bakat melalui media sosial dan juga melalui platform digital. Sementara yang ketiga adalah UMKM tidak lebih mudah lagi berkembang. Jualan tidak perlu lagi toko besar. Jualan tak perlu lagi dengan toko di mana-mana. Cukup dengan smartphone dan internet, produk kita bisa dikenali dan dibeli oleh banyak orang. Bukan hanya dalam negara ya, berlaku juga untuk mancanegara. Yang keempat pendengar, manfaat positif dari ekonomi digital adalah akses informasi yang lebih cepat. Belajar bisnis, investasi, kemudian editing video hingga bahasa asing kini sangat mudah dilakukan melalui dipelajari melalui internet. Namun pendengar, di balik kemudahannya itu tentu ada tantangan-tantangan yang tentu saja harus diperhatikan. Sebelum itu kita hadirkan pendengar, kita dengarkan lagu-lagu berikut ini.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan ya Guyon Wato dengan lagunya Perlahan. Berikut coba kita ke Simpang 4 Bandara ya. Ada Bunda Hana di sana yang sangat menyukai lagu ini. Dari Porto Inti, ini dia, Kita Pasti Tua.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. 6 menit lagi terjelang formasi 15 lewat 51 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan tunaikan kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayu, especially Kabupaten Bandar Meriah dan sekitarnya. Oke, baik, sebelum itu kita hadirkan salawat asikil sebagai pertanda bahwa sesaat lagi azan akan kembali kami kumandangkan.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 13 menit lagi sore kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore pendengar, apa kabar masyarakat benar meriah dan sekitarnya? Semoga sore hari selalu menghadirkan semangat baru, kebahagiaan, dan tentunya saja aktivitas yang lancar hingga kita tiba di penghujung hari nanti. Oke, baik, tentunya masih bersama Bang Cibro yang akan temani Anda santai nanti dalam program Sore Formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tentunya radio yang selalu dekat di hati masyarakat dataran tinggi Tanah Kayu. Pendengar sore di Bandar Maria memang selalu punya cerita. Udara yang sejuk, langit yang perlahan berubah jingga, dan secangkir kopi kayu yang siap temani aktivitas kita menjelang petang nanti. Dan tentu saja kami sudah hadirkan lagu-lagu pilihan terbaik yang akan membersamai perjalanan sore Anda hingga menjelang waktu senja di Kabupaten Bandar Maria. Oke, baik, sudah saya siapkan satu buah lagu untuk Anda bersama, untuk Anda semuanya. Ini dari semua lagu spesial darinya music video dengan judul I'm Sorry untuk Anda.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun, sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 26 menit sudah kita jalan dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, kembali informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, BNPB mencatat sebanyak 11 kejadian bencana terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Rabu 13 Mei 2026 hingga Kamis tanggal 14 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, pendengar, 5 kejadian dinilai menonjol dan masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama dengan unsur terkait. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Karena itu masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan sekitar. BNPB menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering, ujar Muhari pada siaran pers BNPB yang diterima oleh RRI hari Kamis 14 Mei 2026. Menurutnya, ancaman bencana masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Potensi bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, gerakan tanah, cuaca ekstrim, hingga kekeringan. Salah satu kejadian yang mendapat perhatian ialah banjir di Kabupaten Tanah Datar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Bencana tersebut berdampak pada 275 kepala keluarga KK atau 252 jiwa serta 122 unit rumah. BNPB menyebutkan kondisi banjir mulai berangsur surut, namun sejumlah wilayah masih sulit untuk diakses akibat jembatan terputus dan pendataan dampak masih terus akan dilakukan. Selain itu, pendengar, kekeringan di tanah di Kabupaten Bondowoso berdampak pada 99 kakak. BPBD setempat telah mendistribusikan bantuan air bersih yang dengan menggunakan 2 unit truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Sementara itu, gerakan tanah di Kabupaten Cilacap yang terjadi sejak Selasa tanggal 6 Mei 2026 yang lalu berdampak pada 11 keluarga. Dengan 4 kakak di antaranya mengungsi, kerusakan meliputi 3 rumah rusak ringan, 7 rumah rusak sedang, dan 1 rumah rusak berat. Sementara itu, peringat di Kabupaten Kolaka Timur, banjir berdampak pada 222 kakak dan 276 rumah. Kondisi banjir dilaporkan telah surut. Sedangkan banjir di Kabupaten Kolaka berdampak pada 595 kakak atau 2.062 jiwa, serta 587 unit rumah. Genangan air kini mulai surut dan warga mulai membersihkan rumah masing-masing. BNPB juga memantau aktivitas 3 gunung api berstatus level 3 atau siaga, yakni Gunung Lewo Tobi laki-laki, Gunung Merapi, dan juga Gunung Semeru. Abdul Muhari menghimbau masyarakat terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, BPBD dan BMKG, serta segera melakukan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan ancaman bencana. Kesiapsiagaan dan respon cepat seluruh unsur menjadi langkah penting dalam meminimalkan resiko dan dampak bencana, kata Abdul Muhari. Oke, baik pendengar, demikian satu buah informasi untuk Anda semuanya ya. Harusnya untuk tetap hati-hati dan waspada ya. Dan tentunya berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah selalu jauhkan diri kita dari segala mara, bahaya, dan bencana. Baik pendengar, sekali informasi tadi mendapatkan kita di informasi 4, nah pemasukan 16:30 menit waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, kadang malam ada hujan dan sebuah lagu yang mampu membawa kita kembali pada kenangan yang pernah tersimpan rapat di dalam hati. Ada nada yang pelan menyentuh perasaan. Ada lirik yang seolah mewakili penyesalan. Ada rindu dan kenangan yang belum benar-benar pergi. Dan sore hingga malam ini, biarkan musik menjadi teman perjalanan hati Anda bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tentunya masih bersama Bang Ciburo ya, kita nikmati lagu yang penuh makna dari vokalnya Iwan Fals, Yang Terlupakan. Selamat menikmati hanya di program sore RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Ini dia untuk kita semuanya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 17 menit lagi terjelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya nanti pendengar seperti biasa kita akan tergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Untuk sama-sama kita ikuti ya program Lintas 17 berisi berita-berita utama dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh.

Oke baik, mas, kita hadirkan lagu-lagu penyemangat sore ya untuk Anda. Mudah-mudahan dapat membersamai dan tentunya menemani Anda semuanya dengan perasaan senang, bahagia, dan tentunya tak kecewa. Hey. Oke baik, ini dia dari Wali, antara kau, maksud kami antara aku, kau, dan batu akik. Oke baik, sama-sama kita nikmati ya, mari kita, hey, ayo kita simak.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit lagi tadi jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh, hadirkan kembali informasi-informasi utama dan teraktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Mas Banda Aceh. Saya Arsul bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Maksimai, Melabu, Takengon, Sarang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru. Edisi hari ini

kecamatan di Aceh Utara kembali terendam banjir. Warga pintu Rimugayo hingga kini masih menanti diperbaikinya jembatan Enang-Enang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Warga Pintu Rimugayewo menanti perbaikan jembatan Enang-Enang agar akses kembali pulih. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Berikut video kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimugayewo, Kabupaten Bener Meriah. Dalam video tersebut terlihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan parah dan tampak mereng akibat bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Akibat kerusakan tersebut, akses jalan menuju kawasan Enang-Enang kini dinyatakan putus total. Selain itu, terdapat dua titik longsor di sepanjang jalan menuju lokasi yang hingga saat ini belum dibersihkan sepenuhnya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan menyulitkan warga yang biasa melintasi jalur tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dan perbaikan agar akses transportasi warga dapat kembali normal dan aman digunakan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Akibat meluapnya air sungai Krungto, puluhan pemukiman warga di Kecamatan Pirak Timu dan Matangkuli terendam banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya, dua kecamatan di daerah ini kembali terendam banjir pada Kamis pagi 14 Mei 2026. Akibat meluapnya air sungai Krung Pirak dan Krungto, ketinggian air di permukiman warga di Kecamatan Pirak Timu dan Matangkuli berkisar antara 30 cm hingga 50 cm. Hingga saat ini belum ada laporan warga yang mengungsi karena dampak banjir tersebut. Di Kecamatan Pirak Timu terdapat sejumlah desa yang terendam banjir, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Tepin U, Cemecut, Alu Bungkus serta Desa Pange. Sedangkan di Kecamatan Matangkuli terdapat sejumlah desa yang terendam, di antaranya Tanjung Haji Muda, Lawang, Siren, Munjai Pirak, Alutu, Hagu dan Tanjung Haji Muda. Salah satu warga Kecamatan Pirak Timur, T. Faisaraji, kepada RRI mengatakan banjir yang rendamkan sejumlah desa di Kecamatan Pirak Timur karena intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai Krung Pirak meluap dan air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Wilayah yang terendam banjir tersebut karena kawasan daratan rendah yang memang rawan menjadi langganan banjir saat debit sungai meningkat.
2: Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan air sungai Krung Pirak meluap dan air masuk ke pemukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Akibat sejumlah desa di Pirak Timur, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Alu Bungkuh, Cemecut, Tepin U, Arah Tuntun dan beberapa desa lainnya yang terendam banjir serta Rayuk Pange di daerah kawasan tersebut daerah rendah.
1: Sementara Gecik Desa Hagu Kecamatan Matangkuli M. Nasir menyebutkan banjir yang rendamkan belasan rumah di desanya akibat luapan air sungai Krungto meluap ke permukiman warga. Sejauh ini ia mengaku belum ada warga yang mengungsi karena masih bertahan di rumah masing-masing. Namun pihaknya tetap menginstruksikan kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tergolong tinggi. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Akibat rendahnya imunisasi berdampak ancam virus campak pada anak di Kota Lok Sumawe. Berikut informasi disampaikan Anita Diana.
3: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Lok Sumawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi, mengatakan campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
4: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lok Sumawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
3: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari, mengatakan virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak, hingga infeksi telinga. Ia menambahkan penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin, penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
5: Penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya, dari mulut ya, dari hidung, Kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan. Bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri, virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
3: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lok Semawe, kita menuju Malabo.

0: Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji CJH Kabupaten Simelu tahun 2026. Sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji Kabupaten Simelu tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis di Masjid Baitur Rahman, Kota Sinabang. Sebanyak 27 jemaah calon haji yang diberangkatkan terdiri atas 10 laki-laki dan 17 perempuan.
2: Kita tadi sudah menyampaikan dan memohon supaya selama dalam prosesi perjalanan ibadah haji, selamat berangkat dan selamat sampai kembali ke Kabupaten Simelu. Bersama pemerintah daerah, kami juga sudah menyampaikan, mohon Kabupaten Simelu didoakan, mohon Kabupaten Simelu anak-anaknya, masyarakatnya, didoakan untuk bisa berangkat haji. Dan hari ini juga secara resmi, pemerintah daerah meluncurkan gerakan Simelu Mengaji. Tadi di dalam arahan dan penyampaian Kepala Dinas Syariah Islam bahwa gerakan ini adalah sangat penting karena kita ingin menggemakan Al-Quran di malam Jumat di seluruh desa, desa di Kabupaten Simelu secara serentak membaca Al-Quran atau tilawah di rumah-rumah ibadah.
1: Ia berharap gerakan Simelu Mengaji dapat menjadi sarana memperkuat syiar Islam sekaligus membangun karakter religius masyarakat di Kabupaten Simelu. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik se-Aceh pada ajang Karya Humas Aceh. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
3: Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik satu se-Aceh pada ajang Karya Humas Aceh yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh itu. Kegiatan tersebut memberikan penghargaan dalam tiga kategori, yakni pengelolaan website terbaik, pengelolaan media sosial terbaik, dan kemenang informatif. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya, Marwan, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kekompakan tim humas di lingkungan Kemenang Abdi. Ya, itu. Penghargaan ini merupakan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media digital. Selain itu juga, dengan adanya penghargaan ini untuk memotivasi dalam menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan mencerahkan bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Belasan karyawan RRI Takengon mengikuti uji kompetensi wartawan radio
1: yang digelar oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan ke-34 Jenjang Muda berlangsung di kantor RRI Takengon. Acara digelar 14 dan 15 Mei 2026 dengan diikuti sebanyak 12 peserta. Belasan peserta ini merupakan karyawan dan karyawati RRI Takengon yang berasal dari sejumlah bidang seperti penyiaran, konten media baru KMB, tata usaha TU, serta layanan pengembangan usaha atau LPU. Kepala RRI Banda Aceh yang juga koordinator wilayah Korwil Nusantara 17 RRI, Muhsin Zain dalam acara pembukaan berharap seluruh peserta dapat mengikuti UKWR dengan baik sehingga dinyatakan lulus atau kompeten.
3: Dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, serta yang paling penting adalah lulus. Akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada Direktur Utama RRI yang terus mensupport pelaksanaan UKWR, Dewan Pengawas, Pusbangkom, Satgas UKWR, para pengurus serta seluruh panitia yang telah mendukung terselenggaranya UKWR Angkatan 34 Jenjang Muda di LPP RRI Takengon.
2: Pelaksanaan UKWR Angkatan ke-34 Jenjang Muda di RRI Takengon sendiri dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI Ade Irosadi secara virtual. Disebutkan UKWR yang kini aktif digelar oleh RRI di berbagai daerah di tanah air bertujuan untuk melahirkan jurnalis atau insan media yang kompeten dalam memberikan informasi kepada publik.
4: Melalui kegiatan ini, kita berharap dan lahir wartawan-wartawan radio yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi etika jurnalistik, edensi, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
2: Dalam UKWR yang digelar selama 2 hari tersebut, dihadirkan 2 penguji, yakni Kepala Stasiun RRI Melabu, Haris Padilla, serta Koordinator RRI Stasiun Produksi, SP Bengkalis, Sri Mawarti. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dalam mendukung ketahanan pangan, Polres Bener Meriah laksanakan penanaman jagung di Kecamatan Bukit. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
5: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Kampung Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto dan turut dihadiri unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Bener Meriah serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan lahan tidur dinilai penting guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
6: Mendukung kegiatan program astacita Bapak Presiden yang harus kita dukung dan kita harus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan, untuk memulihkan sektor pertanian dan kita harapkan akan meningkatkan produktivitas pertanian kita. Penanaman jagung yang kita laksanakan hari ini setelah kita mengalami bencana kemarin, alhamdulillah kita sekarang mulai tanam ya. Jadi bencana kemarin kita dapat pelajaran yang besar bahwa setelah pada saat bencana jalur akses terputus, kita terisolasi, di situ pentingnya bahwa kita harus mempunyai tanam.
5: Kapolres juga menekankan pentingnya keberadaan optaker atau pembeli hasil panen agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak penyerap hasil panen sangat diperlukan demi keberlangsungan program ketahanan pangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit jagung dari Dinas Pertanian kepada Kapolres Bener Meriah, kemudian dilakukan penanaman jagung secara simbolis bersama para pejabat dan tamu undangan. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
7: Thomas Bede bicara.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
9: Ini Parel yang lulusan. Parel.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemerintah Kota Sebelusalam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Berikut laporan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sebelusalam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Suri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Sebelusalam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Sebelusalam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Survei diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sebelusalam. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Nggak bisa, Pak.
0: Ketersediaan stok sering menipis. RSUD ajak partisipatif warga berdonor secara sukarela. Informasi selengkapnya disampaikan Salhin Barus.
3: Ketersediaan stok darah tercatat sering menipis hingga bahkan sempat mengalami kekosongan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Unit Pengelola Transfusi Darah atau UPTD RSUD Nisnawati mengharapkan kontribusi masyarakat untuk dapat menjadi pendonor sukarela. Permintaan tersebut diungkapkan Nisnawati dan harapan itu kepada masyarakat agar bisa berkontribusi menjadi penyumbang ketersediaan stok darah di RSUD di Kabupaten Aceh Singkil dengan menjadi seorang pendonor. Sebab menurut Nisna, satu kantong darah yang disumbangkan oleh masing-masing pendonor dapat membantu dan menyelamatkan nyawa seseorang atau pasien di RSUD Aceh Singkil yang membutuhkan transfusi darah.
4: Harapan saya kepada masyarakat itu kalau bisa masyarakat sadar karena kita menegakkan donor darah sukarela. Ya, kenapa kita butuh donor darah sukarela? Karena darah itu sebenarnya tidak bisa diproduksi di luar tubuh. Darah itu memang harus ada orangnya. Kalau semakin banyak yang berkontribusi untuk ikut donor darah, kami sangat membantu masyarakat untuk bisa cepat sembuh, cepat dapat darah, akhirnya nggak dirujuk gitu. Kan sayang cuma gara-gara nggak ada darah, kemudian pasien dirujuk.
3: Kemudian Nisnawati juga menambahkan, meski saat ini kondisi permintaan transfusi darah tidak terlalu banyak, yakni hanya sebanyak 50 sampai dengan 100 kantong per setiap bulan. Akan tetapi karena dinilai kesadaran warga Aceh Singkil untuk berdonor masih tercatat belum terlalu tinggi, sehingga tidak jarang terkadang ketersediaan stok darah di UTD RSUD tersebut sering mengalami kekosongan. Seperti diketahui, menyahuti kekosongan stok darah untuk pasien di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Sebelumnya, warga dan karyawan dari salah satu perusahaan, yakni Perkebunan Astra Agro Lestari, PT Lembah Bakti berhasil menyumbangkan puluhan kantong darah kepada Palang Merah Indonesia yang dititipkan di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 25 menit sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat senja sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Bang Jibro yang akan temani indahnya waktu senja Anda dalam program Harmoni Senja hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Pendengar senja di dataran tinggi Tanah Gayo memang selalu punya keistimewaan. Udara yang sejuk, hamparan pegunungan yang mulai diselimuti kabut tipis, dan aroma kopi gayo yang menghangatkan suasana. Dan tentunya sore hingga malam nanti kita akan semakin lengkap karena kami sudah siapkan lagu-lagu indah dan elok khas dari dataran tinggi Tanah Gayo. Tentunya harapan kami dapat menemani aktivitas dan waktu santai Anda di sore hari ini, edisi hari Jumat penuh berkat tanggal 15 Mei 2026. Mari kita nikmati pendengar harmoni senja dan budaya dari negeri yang kaya akan seni adat dan kehangatan masyarakatnya. Baik sahabat, musik daerah bukan hanya libur hiburannya, tetapi juga menjadi identitas budaya yang harus terus dijaga dan diwariskan. Lagu-lagu gayo selalu menghadirkan pesan kehidupan, semangat kebersamaan, cinta kampung halaman, hingga keindahan alam Tanah Gayo. Dan untuk membuka kebersamaan kita di Harmoni Senja kali ini, berikut lagu gayo pilihan untuk Anda kami hadirkan. Ini dia dari vokalnya Rabu Mah, Titi Kubumi.

Saudara, judi bukan sekedar permainan. Judi adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau barang berharga pada hasil yang belum pasti dengan harapan dan keuntungan yang besar. Di Indonesia, segala bentuk perjudian dilarang keras, baik judi konvensional maupun judi online. Semuanya diatur dalam KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara dan denda berat. Tak hanya melanggar hukum, judi juga berdampak serius pada kehidupan nyata. Kecanduan judi bisa merusak kesehatan mental, menghancurkan keuangan, memicu konflik keluarga, bahkan mendorong tindakan kriminal. Ingat, judi bukan jalan keluar, tapi jalan menuju masalah baru. Jika Anda atau orang terdekat Anda mulai terjerat judi, segera cari bantuan melalui layanan kesehatan mental atau konsultasi profesional. Hentikan judi, lindungi diri, keluarga, dan masa depan kita semuanya.

Pendengar, tahukah Anda, di Tanah Gayo Aceh Tengah ada sebuah tradisi yang masih menjadi warisan leluhur. Hingga kini, tradisi itu disebut Mungaro. Mungaro adalah kegiatan berburu yang dilakukan masyarakat Gayo secara

Oke, okay, baik pendengar dimanapun Anda berada, 40 menit sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, okay, baik, terima kasih untuk Anda yang masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz. Masih bersama kita menikmati suasana senja dari Kabupaten Bandar Meriah. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi pengobat lelah setelah seharian beraktivitas. Bagi Anda yang sedang menikmati kopi sore atau dalam perjalanan pulang, atau masih berada di kebun ya, ataupun sudah berkumpul bersama dengan anggota keluarga tercinta, tentunya biarkan musik gayo menghangatkan suasana senja Anda hari ini. Oke, baik pendengar, untuk lagu mendatang, satu buah lagu kembali akan kita hadirkan kali ini dari Ervan Cehkul dengan judul Bahagia Bertona. Untuk Anda tentunya kami ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas ya, salam kompak terus Anda di sana, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia.

Sahabat pendengar, di dataran tinggi Tanah Gayo terdapat sebuah tradisi pernikahan yang disebut dengan Juwelen. Dalam pernikahan ini seorang istri pindah dan menetap di rumah keluarga suami. Statusnya pun beralih dari keluarga asalnya menjadi bagian dari keluarga suami dan masuk dalam belah suaminya. Prosesi mengantarkan pengantin perempuan menuju rumah keluarga suami dikenal dengan istilah mudanas. Momen ini sering diwarnai isak tangis dan sebuku ratapan penuh haru dari seorang ibu ketika melepas anak perempuannya. Ratapan itu adalah ungkapan doa dan cinta, sekaligus kekhawatiran. Apakah sang anak mampu menghadapi kehidupan baru bersama dengan keluarga suami yang tentu berbeda dengan keluarganya sendiri? Dalam sistem Juwelen, seorang perempuan sering dianggap telah dibeli oleh keluarga suami melalui mahar dan permintaan adat. Kehadirannya di rumah baru bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang diharapkan berbakti dan melayani, bahkan tak jarang menanggung beban lebih berat. Tradisi mudanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Gayo. Ia mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan buah hatinya.

saudara, baru-baru ini warga kampung Wihni Bakong, Kecamatan Sidehnara, Kabupaten Aceh Tengah dibuat takjub oleh fenomena alam langka pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Langit mendung tiba-tiba dihiasi oleh awan berwarna-warni menyerupai pelangi yang berkilauan di balik kumpalan awan tebal dengan latar perbukitan dataran tinggi Tanah Gayo. Fenomena ini dikenal dengan awan iridensi, peristiwa optik atmosfer akibat pembiasan cahaya matahari oleh butiran air atau kristal es di dalam awan. Meski hanya berlangsung singkat dan tidak berbahaya, keindahan warnanya membuat banyak warga takjub dan langsung mengabadikan momen langka tersebut. Pendengar, awan iridensi ini menjadi pengingat bahwa alam Aceh Tengah masih menyimpan keindahan dan keunikan yang memukau. Tetap bersama kami karena alam selalu punya cara indah untuk menyapa Anda.

Oke, baik pendengar, maupun Anda berada 5 menit lagi kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya, hadirkan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Oke, baik pendengar, musik memang selalu akan menjadi jembatan rasa. Kadang sebuah lagu mampu menyampaikan rindu, kasih sayang, bahkan perhatian kepada orang-orang yang tercinta. Dan kali ini pendengar telah masuk sebuah rekaman lagu ya, spesial dari Kasiani, yang ingin menghadiahkan lagu penuh makna ini untuk Ananda tercinta Bang Reja. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan hubungan yang penuh kasih sayang. Dan inilah lagu yang akan temani senja Anda semuanya di RRI Rimba Raya. Dari vokalnya ya, dengan judul lagu Owin, selamat menikmati. Hanya bersama dengan Bang Cibro di Harmoni Senja. Ini dia untuk kita semuanya.

0: Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi yang terangkum dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik, pendengar, untuk Cek Fakta sore hari ini, banyak orang percaya bahwa mengkonsumsi makanan pedas dapat mempercepat proses penurunan berat badan berkat kandungan zat aktif di dalamnya. Senyawa utama bernama kapsain pada cabai diketahui memiliki sifat termogenik yang mampu meningkatkan suhu tubuh setelah dikonsumsi secara langsung. Fenomena biologis ini memicu metabolisme bekerja lebih keras dan lebih cepat lagi, sehingga pembakaran kalori tetap berlangsung bahkan saat tubuh dalam kondisi beristirahat. Dilansir dalam headline, kapsaisin juga berperan penting dalam menekan nafsu makan dengan cara memberikan sinyal kenyang lebih cepat ke sistem saraf pusat manusia. Rasa pedas yang menyengat cenderung membuat seorang makan lebih lambat, mengurangi keinginan untuk menambah porsi makanan secara berlebihan dengan berkurangnya asupan kalori secara alami. Impian untuk dapat mendapatkan berat badan ideal menjadi lebih mudah dicapai tanpa merasa tersiksa. Pendengar, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa diet kaya rempah pedas dapat membantu oksidasi lemak lebih efisien dibandingkan diet hambar pada umumnya. Peningkatan laju metabolisme basal akibat konsumsi pedas diperkirakan dapat membakar ekstra 50 kalori per hari jika dilakukan secara konsisten. Namun, hal ini akan jauh lebih maksimal jika dibarengi dengan pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang rutin setiap harinya. Meskipun bermanfaat, konsumsi makanan pedas harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan masalah kesehatan pada sistem pencernaan yang sensitif. Bagi penderita asam lambung atau gastritis, rasa pedas yang berlebihan justru dapat memicu peradangan dan mengganggu kenyamanan saat beraktivitas sehari-hari. Kuncinya adalah menemukan tingkat kepedasan yang pas sehingga manfaat diet didapatkan tanpa harus mengorbankan kesehatan organ lainnya. Hal yang penting diingat adalah makanan pedas bukan merupakan obat ajaib tunggal yang bisa menurunkan berat badan secara instan tanpa usaha lain. Menambahkan cabai ke dalam gorengan atau makanan bersantan tinggi tetap tidak akan memberikan hasil diet yang signifikan karena kadar kalorinya tetaplah tinggi. Oleh karena itu, pilihlah sumber makanan sehat seperti protein tanpa lemak atau sayuran untuk dikombinasikan dengan sambal favorit Anda saat makan. Tren diet dengan makan pedas di tahun 2026 ini semakin populer sebagai gaya hidup sehat yang praktis dan menggugah selera makan. Kesadaran masyarakat akan manfaat alami kapsaisin menjadikannya rempah-rempah lokal sebagai komoditas utama dalam menunjang keberhasilan program penurunan berat badan nasional. Mari mulai menambahkan sedikit rasa pedas pada menu sehat Anda untuk merasakan dorongan metabolisme yang lebih bertenaga di setiap harinya. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik, pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Masih dari program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya, kan hadirkan lagu-lagu berirama religi sampai nanti kita jelang maghrib waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, satu buah lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini Said Ajmi punya lagu, ini dia, Nasihat Ayahanda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 23 menit sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya. Hadirkan lagu-lagu religi sampai nanti kita jelang waktu maghrib di formasi 18 lewat 39 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik untuk Anda yang masih stay bersama kami, ya, kami ucapkan selamat senja sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita ditemukan kembali dengan indahnya sore hari di dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, waktu maghrib yang akan tiba beberapa saat lagi nanti, mari kita hadirkan suasana hati yang lebih tenang, lebih damai, dan lebih bersyukur melalui lantunan lagu-lagu religi pilihan. Semoga senja hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya, menenangkan hati yang lelah serta mengingatkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang, ya, atau lagi menikmati sore bersama dengan anggota keluarga tercinta, atau masih berada di warung kopi, ya, untuk ngopi bareng bersama dengan teman-teman atau sahabat setia, ataupun yang sedang beristirahat setelah seharian melaksanakan berbagai aktiviti. Mari sejenak tenangkan hati dengan alunan musik religi yang menyejukkan hati. Dan kita buka harmoni senja hari ini dengan lagu-lagu penuh makna dan penuh rasa. Seperti lagu yang dilantunkan oleh Rami Sabri. Kali ini berjudul Ana Banta Nafsi untuk Anda.

Pagi baik kita sapa Bang Mamat seputaran Rawe ya. Beliau sangat menyukai lagu ini. Oke Bang Mamat, sehat selalu ya. Selalu kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 5 menit lagi kita jelang formasi 18:39 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saat itu nanti kita tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Ogayo, especially Kabupaten Manamaria dan sekitarnya. Oke, baik pendengar, informasi waktu untuk Anda ya di seputaran studio RRD Baraya, sepertinya saat ini hujan gerimis ya, tengah mengguyur ya. Mudah-mudahan untuk Anda semuanya sudah berada di kondisi yang aman, tentunya di rumah ya. Untuk yang di perjalanan juga tetap hati-hati dan waspada, tentunya keselamatan Anda adalah prioritas utama. Oke, baik pendengar, satu buah lagu penutup untuk tembang-tembang religi akan segera kami haturkan ke ruang dengar Anda. Kali ini hadir kenangan terindah dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhairi almarhum ya, dengan lagunya Sepotong Kayu. Oke, baik, mari kita simak. Hey, ayo kita simak.

0: ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
1: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
2: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
0: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaidi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
0: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaidi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni LAPI Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu di antaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
9: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKT, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
11: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju tanah suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukanta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Sama saya Fatma dari Qatar. Sampai sekarang sudah jalan 10 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, saya tanya-tanya. Kalau nggak salah, sambilan.
11: Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Depo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau jaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
13: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
14: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
13: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hatim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
15: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan, gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
13: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di tanah suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pulau Tiga Adari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkap Syariful Alam. Alam.
16: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan, dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini, termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Mispala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
1: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
17: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
1: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
17: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Repa Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan musim Liga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
18: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
2: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Baik, selamat malam dengan 1 RRI Takengon. Demikian tadi ya berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti, menyajikan rangkaian informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Lanjut terus untuk temani kebersamaan kita untuk malam ini, ada mimbar agama yang akan kita dengarkan bersama. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk menyampaikan wahyu, tetapi juga untuk menjadi teladan akhlak bagi umat manusia. Allah berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ayat ini menegaskan bahwa akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puncak kesempurnaan yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut diteladani. Pertama, kejujuran. Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Kejujuran beliau menjadi fondasi dakwah Islam. Selanjutnya, kesabaran. Dalam menghadapi hinaan, penolakan dan ujian, beliau tetap sabar dan tidak membalas dengan keburukan. Akhlak Rasulullah berikutnya adalah kasih sayang atau rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh kasih sayang terhadap keluarga, sahabat, bahkan terhadap musuh sekalipun. Beliau bersabda, orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, rendah hati atau tawadu. Walaupun beliau adalah pemimpin umat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap hidup sederhana, duduk bersama sahabat dan tidak membeda-bedakan. Selanjutnya, pemaaf. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang-orang yang menyakitinya, seperti saat beliau memaafkan penduduk Taif yang mengusir dan melukai beliau. Hikmah meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia, menumbuhkan rasa damai dan persaudaraan dalam masyarakat, menjadi jalan menuju ridha Allah, dan menyelamatkan umat dari kehancuran. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup. Dengan meneladani beliau, kita akan menjadi umat yang mulia, beradab, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk malam ini menemani kebersamaan kita, dan kita akan nantikan untuk waktu salat Isya ya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Untuk waktu salat Isya sendiri nanti akan tiba sekitar pukul 19.52 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan untuk sambungan ke Masjid Agung Ruhamah Takengon nantinya. Ya, sambil menanti waktu salat Isya, ada beberapa pilihan lagu religi yang kembali akan hadir menemani kebersamaan kita. Allah.

0: Baik, mendengar pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Mendengar, 273 calon jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dijadwalkan akan diberangkatkan pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan berharap para CJH dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di Tanah Suci nanti. Hal itu katanya agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk. Selain itu, Azhari meminta keluarga jemaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jemaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jemaah. Ia juga berharap masyarakat Bener Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jemaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

91 RRI Takengon kita dengarkan mini drama produksi RRI Takengon untuk selanjutnya dengan judul Warisan yang Tersembunyi, produksi RRI Takengon.

0: 7 hari setelah suaminya meninggal, hidup Mira berubah drastis. Rumah yang selama ini ia tempati, kini bukan lagi miliknya. Mertuanya mengambil alih semua harta, bahkan mengusir Mira dan anaknya tanpa belas kasihan. Namun, mereka tidak tahu Mira membawa sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya.
1: Bu, kita nggak tinggal di rumah lagi.
2: Iya sayang, untuk sementara kita harus cari tempat baru ya.
0: Dengan satu koper lusuh dan harapan yang tersisa, Mira memulai langkah barunya. Gang sempit di pinggir kota menjadi saksi perjuangan Mira. Dari satu tempat ke tempat lain, tak ada yang cocok. Hingga akhirnya, sebuah papan kecil menarik perhatiannya.
3: Cari kontrakan, Bi?
2: Iya, Bu, kalau masih ada.
3: Masih? Rumahnya kecil, tapi bersih.
4: Kalau cocok, bisa langsung ditempati.
0: Mira menatap rumah itu, sederhana tapi hangat.
2: Saya ambil, Bu.
3: Bayarnya 3 bulan ya, Dek?
2: Saya baru bisa 1 bulan dulu, Bu.
3: Gak apa-apa, saya percaya kamu.
0: Hari itu, untuk pertama kalinya, Mira dan Aira punya tempat untuk pulang. Saat Aira tertidur, Mira membuka sebuah map biru. Sebuah rahasia yang ditinggalkan suaminya, Fandi.
5: Suami ibu mencantumkan Anda sebagai ahli waris.
2: Iya, Pak.
0: Mereka menuju ruang berangkas.
5: Silakan, Bu.

0: tangan emas, buku deposito, dan sebuah surat kecil.
1: Untuk Mira dan Aira, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada. Aku percaya kamu kuat. Gunakan ini untuk memulai hidup baru. Dan jangan pernah menyerah.
0: Terima kasih, Mas. Mira tidak mengambil semuanya, hanya secukupnya. Ia memilih untuk bangkit.
2: Mesin jahit, kain, benang.
0: Sebuah mimpi lama akhirnya dimulai. Tangan yang sempat berhenti kini kembali bergerak.
2: Aira, ini untuk kita.
0: Ia membuat akun sederhana.
2: Mira Atelier, dari rumah kecil kami untukmu.
0: Hanya 5 orang yang melihat, tapi Mira tidak menyerah.
2: Upload rutin, belajar iklan, dan jangan menyerah.
0: Di sudut kertas tertulis pesan yang sama.
2: Jangan pernah menyerah.
0: Dan hari itu, sebuah pesan masuk.
2: Pesanan pertama.
3: Dari sebuah kehilangan, lahir kekuatan. Dari sebuah pengusiran, lahir kehidupan baru. Karena sejatinya, warisan terbesar bukan harta, melainkan kepercayaan dan keberanian untuk bangkit.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Gilcah, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam 31 RRI Takengon. Jumpa kembali di obrolan komunitas untuk malam ini, program Ruang Komunitas ya. Di edisi siar Jumat 15 Mei 2026. Dan malam ini kita bersama Yayasan Anak Kopi Gayo. Ada Kak Rahma Fadri Tawati, Kak Dita. Assalamualaikum Kak Dita.
1: Waalaikumsalam Kak Nur, selamat malam juga untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon.
0: Masya Allah, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah, baik nih Kak Nur.
0: Alhamdulillah, jadi pendengar Pro 1
1: Kak Nurnya apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, baik juga, sehat juga.
1: Tetap semangat ya.
0: Ya, siap Kak, sama-sama kita semangat ya. Oke, jadi pendengar Pro 1 RRI Takengon, Kak Dita ini merupakan Ketua Yayasan Anak Kopi Gayo. Kita nanti akan tanya-tanya nih soal Yayasan Anak Kopi Gayo itu seperti apa sih gitu ya lebih kurang. Tapi topik utama kita akan mengulas tentang apa yang tidak dilihat orang dari secangkir kopi. Wah, seru ya kayaknya temanya ya. Apalagi kita kan tinggal di daerah dengan mayoritas masyarakatnya itu petani kopi setidaknya atau pecinta kopi gitu ya. Dan untuk malam ini juga ruang komunitas ini disiarkan live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Pendengar bisa gabung di live chatnya, bisa tanya-tanya juga sama Kak Dita tentang Yayasan Anak Kopi Gayo, atau bisa kasih komentar juga ya. Apa sih sebenarnya yang tidak dilihat orang dari secangkir kopi, atau bagi pendengar sendiri secangkir kopi itu punya makna seperti apa? Ya silakan sampaikan di nomor interaktif kami 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Kak Dita,
1: Kak Nur, gimana?
0: Apa sih Yayasan Anak Kopi Gayo ini sendiri nih Kak sebenarnya nih?
1: Iya nih Kak, sebelumnya terima kasih ya sudah mengundang kami di acara yang sangat insightful ini gitu ya. Jadi saya ingin mengambil kesempatan juga nih untuk memperkenalkan Yayasan Anak Kopi Gayo Kak. Sebelumnya Yayasan Anak Kopi Gayo ini adalah komunitas anak bernama Komunitas Anak Kopi Gayo yang sudah berdiri dari tahun 2016 Kak. Dan alhamdulillah pada saat itu kita pernah mengadakan festival kopi pertama di Gayo, namanya itu November Kopi Gayo, yang saat ini diteruskan oleh teman-teman seperjuangan sebagai Desember Kopi Gayo yang dipandu oleh Bang Fikar dan juga Kak Devi gitu ya. Nah, sering dalam berjalannya waktu, kita semua punya kesibukan masing-masing nih. Jadi akhirnya kita tuh agak vakum dan gak ada kegiatan lagi setelah festival. Tahun lalu, 2025, teman-teman yang masih tersisa, yaitu ada saya dan juga 5 rekanan saya yang lainnya, mulai terpikir nih, untuk bagaimana nih, kasihan nih perjuangan kita yang sebelumnya itu berhenti gitu aja. Gimana kalau kita lanjutin nih gitu. Akhirnya kita terpikir untuk mentransformasi komunitas menjadi yayasan supaya bisa memiliki program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan gitu. Nah 2025 tahun lalu itu saya dengan 6 teman lainnya itu mendirikan Yayasan Anak Kopi Gayo ini. Tujuannya adalah untuk pertama menjadi wadah putra-putri Kopi Gayo nih Kak. Yang ingin entah itu mulai dari belajar tentang gimana sih caranya bisa bertumbuh nih di ekosistem Kopi Gayo ini, entah itu belajar bisnisnya atau belajar berjejaringnya, juga bagaimana kita bisa mengasah kepemimpinan dan lain-lainnya. So singkatnya Yayasan Anak Kopi Gayo ini adalah wadah untuk perempuan dan anak muda untuk mengasah diri menjadi lebih baik lagi dengan tema yang gak jauh-jauh dari kopi gitu Kak.
0: Ini
1: gitu nih Kak Nur.
0: Wah, kalau dilihat sendiri nih Kak ya, kok milihnya isu kopi gitu ya? Ada alasan karena, gitu ya?
1: Ya, seperti yang Kak Nur sampaikan di awal tadi gitu. Kita ini kan besar dan tumbuh dari kopi gitu. Apalagi Kopi Gayo, kita merupakan, Indonesia itu merupakan one of the biggest coffee producers in Arabica di Asia dan nomor 4 di dunia gitu. Tetapi sayangnya justru orang-orang kita ini banyak kehilangan informasi yang penting di rantai pasok. Mulai bagaimana sih caranya bisa merambah dunia internasional yang bukan cuma kita jual beli kopinya, tapi juga ada hal-hal lain di sana, Kak. Misalnya bekerja dengan NGO dan lain-lain. Saya sendiri selama 10 tahun terakhir, Kak, bekerja di sektor kopi. Dan di 5 tahun terakhir ini saya bekerja di NGO internasional dari Jerman dan Amerika. Nah, saya melihat bahwa keterlibatan anak-anak muda kita ini cukup kurang, Kak, di kancah internasional. Jadi kami terpikir untuk kenapa kita tidak memfasilitasi itu, gitu. Jadi yang paling dekat itu pasti dari kopi, karena kita lahir dan besar dari ekosistem kopi, gitu, Kak.
0: Oke, gitu buka mata pohon kopi, gitu, Kak, ya.
1: Benar-benar.
0: Gitu bangun gitu. Tidur harumnya secangkir kopi, masya Allah memang kalau
1: kita benar sekali, Kak.
0: Kalau bagi Kak Tita sendiri ini ya, makna kopi bagi masyarakat Gayo itu bagaimana, Kak?
1: Seperti yang kita ketahui ya, Kak Nur, ya, 90% masyarakat kita itu kan kopi itu ibaratkan nafas, ya. Apapun yang kita kerjakan, pasti ada kopi di baliknya. Jadi mau itu PNS, mau itu pengusaha, mau itu apa, paling enggak itu dia pasti punya sepetak kebun kopi yang dimana itu membantu penghidupannya. Apalagi 55% masyarakat kita ini menggantungkan pemasukannya 100% memang dari pertanian, gitu, Kak, dari kopi. Jadi sisanya itu ada sekitar 38-42% itu yang mereka itu punya kebun kopi tapi masih ada usaha lain, satu PNS, berdagang, dan lain-lain. Tapi sisanya itu kan mereka itu betul-betul bergantung dari kopi, gitu, kan, Kak. Jadi kopi itu bukan cuma sekedar lambang bahwa kita itu penghasil kopi, tetapi memang the real air untuk orang-orang kita, gitu. Jadi kita harus memperlakukan udara kitanya dengan sebaik mungkin, gitu, itu kopi.
0: Ini memang kalau yang sudah di bagian dari Desember Kopi, Festival Kopi, ini orang-orangnya puitis-puitis, seniman-seniman, bahaya sebenarnya. Oke, tapi memang seniman-seniman, Bang Fikar, Kak Matahari,
1: Kak Desi Matahari.
0: Kak Desi, aduh, masya Allah, pokoknya seru-seru.
1: Ada itu senior full apa? Senior di musikal ya, asal si puisi yang ada hands up deh.
0: Lantas ke temanya nih, Kak. Apa sih sebenarnya yang paling sering tidak dilihat orang dari secangkir kopi nih versi Kak Dita?
1: Iya nih, Kak. Jadi di rantai pasok kopi ini ya, Kak, yang biasanya tuh muncul ke permukaan itu selalu dihilir. Jadi bagaimana kopi itu tersaji di cangkirnya, gitu. Ini kalau di anak-anak muda sekarang ini kan, mulai dari berbagai macam metode brewing misalnya, berbagai macam proses misalnya, gitu, kan. Tetapi ada yang tidak kita lihat itu adalah perjalanan panjang kopi ini dari mulai dia ditanam sampai di cangkir kopi. Nah, ini yang banyak sekali peran-perannya ini tidak dilihat, Kak. Mulai dari petaninya sampai proses-proses di balik itu semua. Nah, saya ambil contoh nih, Kak. Kopi itu sebelum kita nikmatin ya, ada peran-peran yang sangat kritikal di sana. Mulai dari untuk menghadirkan biji kopi berkualitas tinggi, bahkan harus dimulai dari dia ditanam. Mulai dari pemilihan benih yang berkualitas baik. Benih ini harus varietas yang cocok ditanam sesuai dengan ketinggiannya, jenis tanahnya, dan lain-lain. Kalau kita lihat iklan itu kan ada ya, saya merawat biji Malika seperti anak sendiri, gitu ya.
0: Itu tidak terjadi
1: di kopi, Kak. Nah, saya sendiri di 5 tahun kebelakangan ini berusaha untuk menghadirkan cerita-cerita yang tidak terpublish. Salah satunya adalah peran-peran petani di sana, terutama perempuan-perempuan dan anak muda yang jarang tersorot megahnya, sophisticated-nya, atau kerennya kopi di meja-meja para barista tersebut. Nah, misalnya gini, Kak. Kita ketika mulai dari ditanam itu sampai biar kita bisa panen ya Pak.
0: Mm-mm.
1: Mulai dari ditanam, kita nunggu 3 tahun, 5 tahun, dipetik biji pertama, penjemurannya, pemrosesannya. Bahkan pasca panennya itu, harus ada tangan-tangan jeli perempuan Kak, untuk memisahkan antara biji yang paling baik dengan biji yang tidak bisa diproses.
0: Yeah.
1: Nah, cerita-cerita ini jarang sekali terangkat Kak.
0: Mm-hmm.
1: Bagaimana banyak perempuan yang mereka, kalau bahasa Gayo ini kan perempuan-perempuan PDP gitu ya.
0: Yeah.
1: Dimana mereka membawa anak-anaknya ke tempat DP, memastikan kopi-kopi yang kita dapatkan itu kopi-kopi yang sudah terpilih dengan baik.
0: Mm-hmm.
1: Jadi semua proses-proses itu kita berharap bisa muncul. Bukan cuma hanya bagaimana kerennya nih beans yang sebelumnya diproses dengan cara seperti ini, tetapi juga ada cerita-cerita di balik itu semua sampai kopi tersaji di meja kita gitu Kak.
0: Jadi ini juga jadi daya tarik tersendiri ya Kak ya. Dan udah dikenalkan kemana nih Kak?
1: Benar Kak, jadi kopi ini karena kan kalau di dunia komoditas ya Kak, bukan cuma kopi, tapi kopi, teh, sawit, dan lain-lain, hampir rata-rata komoditas itu, kita bukan cuma menjual produknya, tapi kita juga menjual ceritanya di sana. Menjual ini quote-unquote dalam artian nilai dari kopi tersebut.
0: Gitu ya.
1: Benar, benar Kak. Nilai dari kopi tersebut bisa bertambah atau berkurang tergantung bagaimana dia dikemas ceritanya. Bagaimana cerita di balik itu semua itu bisa tersaji. Misalnya kayak kemarin beberapa waktu lalu, saya barusan kemarin, beberapa kemarin banget ada buyer datang ke sini. Hal yang pertama kali dia tanya adalah bagaimana nih keterlibatan para pekerja lokal dalam proses kopi ini. Jadi setelah kita ceritakan, mereka baru paham, oh ternyata selama ini di Asia Tengah benar meriah ini kopi ini 80%-nya itu masih diproses secara manual ya. Dalam artian setelah digiling, pengangkutan, penggilingan dan lain sebagian besarnya itu masih manual. Ketika misalnya sortase pun, ketika sudah naik sutan pun masih harus di DP lagi pakai tangan seperti itu. Jadi tidak seperti negara, beberapa negara berkembang lainnya yang sudah melibatkan prakteknya dengan mesin, tapi di kita ini masih semuanya manual gitu Kak. Jadi cerita-cerita itu bisa menjadi daya tawar. Iya, itu alasan kenapa kami meminta harga yang lebih dari kalian, supaya kita bisa membayar para pekerja lokal dengan lebih layak. Itu adalah salah satu contoh cerita yang bisa kita gunakan untuk bernegosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih baik dari para pembeli-pembeli internasional gitu Kak.
0: Yush. Yang terakhir, negara mana Kak yang lihat langsung nih ke Tanah Gayo Kak, yang baru-baru ini yang didampingi Kak Dita?
1: Iya, yang baru banget itu Kak, dari Republik Ceko.
0: Masya Allah.
1: Namanya itu Father's Coffee Roastery, bersama dengan Falcon Coffee yang merupakan, yang bertindak sebagai importernya. Dan juga ada Godel Coffee, yang dia itu merupakan eksporter dari Indonesia gitu. Nah, untuk Father's Coffee Roastery ini kunjungan pertamanya ke Indonesia. Dan dari ceritanya, kopi kita ini kan sejauh ini masih banyak dikenal sebagai kopi dengan proses semi wash yang biasanya itu dikirim dari Medan tapi untuk blending Kak. Karena kopi kita ini kalau mau dijual 100% kopi Gayo, harganya secara internasional itu gila-gilaan, bisa di atas 1 juta per kilo. Jadi karena kopi kita ini benar. Jadi karena kopi kita ini punya rasa yang unik, aroma yang unik gitu, sebagian besar dijadikan itu untuk blending Kak. Jadi kayak campur misalnya kayak kopi dari Brazil, Kolombia yang which is harganya lebih murah dicampur nih sama kopi kita. Jadi bisa memunculkan aroma-aroma atau rasa-rasa yang meningkatkan kualitasnya kopi yang ada. Nah sekarang ini kan kopi spesial itu lagi naik daun nih Kak. Mungkin ada sekitar sebenarnya kopi spesial itu kan berada dari lama, tapi mungkin 5-7 tahun belakangan ini permintaannya semakin lama semakin meningkat. Makanya macam-macam tuh mulai muncul prosesnya. Mulai ada dari natural, natural aerobik, ada eksperimental, dan lain-lain. Salah satunya dari si Republik Ceko ini tadi, gitu. Mereka menjelaskan kalau misalnya di Eropa ini mereka udah mulai banyak nih yang minta specialty, yang single original. Artian, mereka ini pengen benar-benar ini kopi dari Gayo 100%, tidak ada tercampur satu biji kopi dari negara lain pun gitu. Masya dan permintaannya sudah mulai meningkat. Makanya mereka sampai bela-belain tuh jauh-jauh dari Ceko ke sini untuk melihat secara langsung proses kopi di tempat kita.
0: Aduh, dari apa ya, ternyata kopi Gayo sebegitunya, memang kita tahu juga ya, tapi

0: hadapi untuk saat ini?
1: Benar sih Kak. Nah balik lagi nih erat hubungannya dengan tema yang kita pilih nih Kak ya gitu. Cerita-cerita yang kita tidak tahu nih di balik secangkir kopi. Salah satunya itu adalah kerja-kerja petani yang nggak kelihatan gitu Kak. Pertama, petani itu selalu menanggung beban yang paling berat dalam rantai pasok Kak. Karena di sana mereka itu pekerjaan yang paling berat, berbagai menanam, merawat, memupuk gitu ya. Nah selain itu juga, apalagi dengan perubahan iklim sekarang Kak, cuaca tidak menentu. Mungkin harga kopi kita lihatnya nih, oh lagi naik nih ya. Padahal kalau kita telisik lagi ke belakang Kak, itu setiap tahun produksi kopi kita menurun. Jadi misalnya nih yang tahun sebelumnya, kalau misalnya per 1 hektar itu mereka bisa metik 100 kaleng merah sekali keliling misalnya kayak itu tuh makin lama makin menurun Kak. Salah satunya adalah perubahan iklim tadi, di mana nanti kopinya itu terserang hama, ketika masa berbunga tidak semuanya jadi gitu, pas waktu masa mendekati panen yang memerlukan cukup curah hujan yang cukup, ternyata malah nggak hujan gitu. Jadi petani ini betul-betul berada di dalam situasi yang sangat dilema. Belum lagi fluktuasi harga kan Kak. Karena harga ini kadang naik, nanti kadang turun gitu. Dan itu kan kalau di dalam dunia dagang memang terbiasa. Tetapi itu yang paling berdampak sekali itu pasti petani.
0: Memang
1: jadi,
0: ya Kak.
1: Benar, jadi makanya selama ini yang menikmati hasil dari kopi ini selalu yang paling banyak itu dihilir Kak. Karena mereka kan mengerti branding ya. Seperti itu tadi lah, harga itu tergantung branding ya, bagus brandingnya ya udah yang meningkat harganya. Sementara petani branding nggak branding, harganya tetap jual, seperti ya. Itu. Jadi itu adalah hal yang paling menyulitkan para petani. Misalnya nih harga pupuk gitu Kak. Kita nggak usah berbicara masalah organik dan tidak organik gitu ya Kak, karena mayoritas tadi kita memupuk kopi gitu. Nah kadang-kadang harga pupuk ini tetap mahal, nggak terbeli. Harga kopi lagi murah, lagi tinggi, harga pupuk itu tidak seperti itu. Yang terbebani dia produksi siapa?
0: Petani lagi kan, ya.
1: Gitu. Petani lagi. Jadi semua beban itu selalu berada di pundak petani, gitu Kak.
0: Oke deh, jadi memang luar biasa ya untuk petani. Nur pernah merasakan harga kopi itu, maksudnya ya Nur pernah lihat ya, sampai di 29.000 per kaleng.
1: Benar.
0: Tapi kalau sudah musim panen itu bisa di 20.000 sekarang, 18.000 gitu.
1: Benar.
0: Jadi per kaleng per bambu ya. Jadi memang lumayan turun, bahkan sangat turun lah, bisa banyak petani juga yang ngeluh gitu ya. Kak, ngomongi soal generasi muda nih, tadi sempat disampaikan juga sih, ternyata ada tapi masih minim gitu mungkin Kak ya, untuk Kak, keterlibatan para generasi muda di bidang kopi ini khususnya. Kalau dilihat dari pantauan kakak mungkin, observasi kakak, riset sendiri gitu, apa sih yang menjadi alasan nih generasi muda kok kayaknya agak kurang gitu ya minat terjun di dunia kopi, kenapa gitu Kak?
1: Nah sayangnya seperti itu Kak. Jadi ini sudah dibahas memang di banyak-banyak forum, bahkan di internasional. Semakin tahun itu Anak muda di daerah penghasil kopi itu sedang menghadapi dilema dia Kak. Apakah gimana nih, apakah kita bertahan di dalam industri kopi ini tetapi melanjutkan sektor kopi, atau kita tetap kita pergi melakukan hal lain atau bertahan nih. Karena tidak ada kepastian di dalam dunia kopi ini Kak, apalagi di dunia petani ya, seperti itu tadi. Sekarang ini, jadi 2020 ada penelitian dari Anchor Foundation bekerja sama dengan Fairtrade International waktu itu Kak. Untuk petani kita ini mendapatkan kehidupan yang layak Kak, mereka itu harus memiliki tanah 1,4 hektar atau sama 1,8 hektar kalau saya nggak salah ya Kak ya, gitu. Itu untuk rumah tangga yang normalnya itu 2-3 anak. Jadi layak ini dalam artian kebutuhan pokoknya terpenuhi, kesehatannya terpenuhi, dan juga
0: bisa kesehatan gitu ya,
1: pokok kesehatan, yes, seperti itu. Tetapi kenyataannya dari hasil penelitian tersebut, mayoritas masyarakat kita Kak di

0: di Gayo ini mereka punya lahan di bawah 1 hektar, Kak. Rata-rata mereka cuma punya di 0,5 sampai 0,8 hektar gitu. Kenapa? Karena lahan yang mereka punya ini ada sebagian besar adalah hasil dari warisan turun-temurun gitu.
1: Ya,
0: karena ketika misal mereka mau membuka lahan pun nanti bertentangan dengan aturan namanya sekarang deforestasi, Kak, atau pengalihan fungsi hutan menjadi lahan produksi gitu ya. Dan itu juga kan sebenarnya nggak boleh secara internasional. Jadi pemuda ini kan udah mulai berpikir kayak, ini kalau aku lanjutin di kopi nggak bisa memenuhi kebutuhan untuk masa depannya saya, tapi kalau misalnya saya nggak lanjutin bagaimana? Jadi semua anak muda ini berada di persimpangan ini. Inilah sebenarnya alasannya, Kak, kenapa ya kami hadir. Jadi kita mencoba untuk memberitahu bahwa kopi ini bisa menjadi ruang untuk belajar, berkembang, bahkan membangun masa depan dengan cara yang lebih modern dan berkelanjutan, Kak. Karena kalau secara inisiasi internasional itu sudah banyak dilakukan, namanya itu diversification income, Kak. Jadi bagaimana sih kita membuat penghasilan dari berbagai macam gitu, yang bukan cuma dari kopi aja. Entah itu kita menanam semacam intercropping plant atau tanaman sela, yang mulai dari pohon yang berbuah. Kayak kita sekarang kan banyak pakai kokat, jeruk, petai, dan lain-lain.
1: Ya,
0: atau misalnya nih, Kak, sekarang ini para pembeli specialty di luar negeri sana, Kak, bahkan tertarik membeli kopi dari single origin yang bukan cuma single origin Gayo gitu, tapi daerahnya, misalnya kayak kita Burni Telong, misalnya kita Rembili, karena memang kopi ini karakternya beda tanah, beda rasa, Kak, meskipun bibitnya sama gitu kan. Ya, jadi ketika misalnya mereka punya beans yang benar spesifik, bakal lebih mahal harganya. Nah, salah satu tantangannya yang dicoba disupport oleh YAKAGI adalah untuk membuat anak-anak muda ini berani tampil, Kak. Jadi kopinya ini bagaimana caranya diproses sendiri, di branding, dan ditawarkan langsung kepada buyer-buyer internasional yang sudah pasti harganya itu jauh lebih mahal kalau daripada kita trading yang lokal aja gitu, Kak. Dan tantangannya banyak sih, cuman kita berusaha untuk ya berdiskusi bagaimana menjawab tantangan-tantangan ini bersama gitu, Kak.
1: Berarti ini gitu, udah berjalan ya, Kak, ya, dengan Yayasan Anak Kopi Gayo sendiri ya?
0: Insya Allah sudah, Kak. Memang kita masih mulai dari inisiasi dengan diskusi-diskusi dengan para stakeholders, para pelaku kopi. Dan alhamdulillahnya para senior-senior yang sudah lama berkecimpung di kopi, mereka tuh mendukung, Kak, inisiasi tersebut gitu, bahkan mau memfasilitasi. Okay. So, memang just need a little push untuk membuat ini bisa apa ya, bisa terrealisasi gitu, Kak.
1: Luar biasa. Kak, ada pesan Kak Megawati 404 Sista, katanya semangat.
0: Masya Allah. Thank you Megawati, adik saya. Kebetulan dia bertindak sebagai pengawas nih di YAKAGI.
1: Oh, jadi harus diawasi nih apa yang disampaikan.
0: Benar. Thank you for listening, sister.
1: Oke, okay. Kak, dari setidaknya ini kan 2 tahun ya dari yayasan ini diresmikan gitu, lebih
0: benar
1: ya, Kak, ya.
0: Benar.
1: Ada nggak mungkin cerita menyentuh gitu yang pernah Kak Dita atau teman-teman YAKAGI sendiri lah temui selama mendampingi masyarakat kopi ini yang sudah jadi apa ya sampelnya gitu mungkin ya.
0: Yang paling terakhir sekali ya, Kak, ya, dari bisa dilihat juga untuk teman-teman pendengar, I don't know how many of you, nanti bisa dicek di www.yakagi.org ya. Jadi kita ada publication-nya di sana, kegiatan kita apa aja dari 2025 sampai sekarang. Jadi salah satunya itu, terakhir itu Oktober, kalau nggak salah, atau September sebelum bencana ya, Kak. Kita bikin yang namanya Sustainability Leadership Training. Jadi kita membuat pelatihan kepemimpinan keberlanjutan gitu, Kak. Jadi sebenarnya apa sih pembeda pemimpin biasa dengan pemimpin yang fokusnya itu pada sustainability atau keberlanjutan. Nah, pada saat itu, Kak, dari 12 atau 13 peserta yang hadir itu, ada salah satu cerita dari yang namanya tuh Kak Fatimah. Dia itu adalah seorang ibu dari 2 anak. Oh, sobat to cry. Jadi beliau itu sampai menangis pada saat itu karena merasa bahwa selama ini beliau tidak punya tempat karena sudah punya anak, perempuan pula gitu, dan dengan berbagai macam keterbatasan, tidak punya tempat untuk belajar, mengekspresikan diri, bahkan beliau itu tidak pernah tahu ada cerita-cerita yang dimana banyak dunia luar sana mengangkat upaya-upaya dunia luar sana untuk mengangkat perempuan ke permukaan gitu Kak. Jadi ketika mengikuti pelatihan tersebut, ketika penutupan, beliau itu sempat menangis karena merasa seperti menemukan rumah kedua gitu. Dan dari selain daripada itu, banyak anak-anak muda yang merasa bahwa tumbuh lagi nih Kak, semangat. Oh ternyata kami juga bisa ya Kak, boleh ya Kak. Ternyata ini bukan cuma untuk orang-orang tertentu saja ya Kak gitu. Jadi hal-hal seperti itu buat kami penting Kak. Buat kami itu menjadi semacam pemacu semangat bahwa kerja keras kita ini atau usaha-usaha upaya kita ini disambut juga loh oleh anak-anak muda, oleh perempuan-perempuan kita gitu. Jadi kami selalu berusaha untuk menghadirkan program-program yang memang menyentuh langsung target-target yang memerlukan dan membutuhkan gitu Kak.
1: Ini seru ya, Nur aja jadi pingin gabung ya, apalagi mendengar yang lain
0: iya,
1: gitu
0: kan.
1: Ya.
0: Silakan, kita terbuka untuk siapa saja, for everyone who wants to join.
1: Masya Allah, Kak. Mungkin di ujung-ujung nih ya, hampir ke ujung, ada beberapa pertanyaan juga sih tentang mengapa penting ya bagi masyarakat itu untuk lebih menghargai proses di balik secangkir kopi.
0: Yes, it's a critical question ya Kak. Karena memang sebenarnya kalau kita berbicara mengenai proses itu, kita kan bukan cuma bicara kopi nih Kak. Sebenarnya dalam semua lini kehidupan kita itu, sebagian besar dari kita fokus pada hasilnya aja. Misalnya sebagai contoh nih, oh kita pengen punya rumah gitu. Kita cuma fokus aja bahwa rumah ini harus jadi. Dan baru deh kita merasa bahwa hal itu bisa dihargai gitu. Padahal perjalanan yang paling pentingnya itu pada saat membangunnya gitu Kak. Dari mulai fondasinya yang harus benar-benar kuat. Detail-detail seperti pojok-pojokannya itu jangan sampai siku-sikunya miring, jangan sampai lantainya itu miring gitu. Setelah semua detail-detail kecil pada saat pembangunan itu berhasil kita sempurnakan, maka hasilnya itu berupa rumah yang seperti yang kita bayangkan itu baru bisa berhasil Kak. Seperti itu juga dengan kopi. Kalau kita cuma fokus sama kopi yang enak di meja itu Kak, tanpa melihat bagaimana perjalanan panjang sampai seperti itu, kita tuh apa ya, rasa cuma biasa aja gitu. Oh ya ini kopi enak gitu. Kopi enak apalagi di branding mahal gitu, ya udah ini kopi enak dan mahal gitu ya. Tapi ketika kita melihat, kita kan memahami betul bahwa sebelum kopi ini kita minum gitu, bisa jadi ada perempuan yang tangannya menyentuh beans kita itu Kak, yang mungkin dia itu sedang menahan lapar supaya dia selesai dulu mendete mendapatkan upah harian tersebut untuk bisa beli beras. Nah, ketika kita menyadari hal itu Kak, bahkan setiap tegukan dari kopi yang kita minum itu terasa lebih nikmat gitu loh Kak. Karena kita itu sebenarnya kan rasa-rasa di dalam mulut kita itu semuanya itu kan hasil sugesti pikiran kita ya Kak. Coba deh Kakak bayangin, kopi yang Kakak minum itu ya, kalau Kakak bilang ini kopi ini pasti hasil dari injak-injakan kaki orang ya.
1: Gak mau minum.
0: Meskipun itu, benar. Meskipun Kakak gak lihat gitu, gitu kan. Nah, jadi ketika misalnya kita memahami proses tersebut, ketika kita minum kopi itunya pun, kita ada semacam simpati, empati, dan lebih menghargai itu dan jadinya lebih nikmat gitu lah. Kenapa lebih nikmat? Karena itu adalah bagian dari proses penghargaan kita terhadap usaha dan upaya orang lain untuk menyajikan kopi tersebut. Gitu Kak Nur.
1: Benar-benar, keren banget ya. Tapi Nur bilang gak mau minum, padahal kopinya seringnya dilindas sama apalah, ayam, bebek.
0: Jangan dibayangin yang itu Kak.
1: Tapi hasilnya itu ya tetap inilah gitu ya Kak ya. Tetap apa ya, tetap nikmat gitu. Oke, Kak Dita mungkin sebagai pertanyaan penutup ya, mungkin ada pesan untuk penikmat kopi atau mungkin juga harapan Kak Dita lah untuk masa depan Kopi Gayo ini seperti apa, dan khususnya untuk para anak muda juga mungkin ya. Silakan Kak Dita.
0: Siap Kak Nur, terima kasih banyak. Baik untuk para pendengar Pro RRI Pro Takengon, cie.
1: Pro satu.
0: Iya, pro satu Takengon. Harapannya melalui AKG ini, karena saya datang saat ini mewakili AKG gitu ya. Mm-hmm. Teman-teman ingat bahwa teman-teman punya rumah namanya AKG yang terbuka untuk siapapun, mau itu belajar, mulai dari bahasa Inggris, bisnis, dan lain-lainnya, itu silahkan datang. Dengan harapan bahwa kopi ini bukan cuma sebagai komoditas, tapi juga merupakan identitas dan budaya kita orang Gayo gitu. Dan ini tidak akan berlanjut tanpa kita, tanpa generasi muda selanjutnya. Tanpa tangan-tangan kita, tanpa pikiran-pikiran kita, tanpa sumbangsih kita. Dan saya berharap bahwa teman-teman yang berkecimpung di dunia kopi, baik itu petani, prosesor, penjual, merasa bangga bahwa teman-teman menjadi bagian dari Kopi Gayo ini. Dan teman-teman harus selalu ingat bahwa Kopi Gayo ini di dunia sana, mereka menganggapnya itu adalah sebagai emas hitam yang bahkan lebih berharga daripada emas. So be proud and hopefully to see everyone on the top. Itu aja dari saya, Kak. Terima kasih.
1: Makasih, Kak Dita. Luar biasa untuk waktunya. Sudah berbagi cerita, sharing lah setidaknya ya. Dan intinya dari secangkir kopi yang sering kita nikmati setiap hari, itu ada perjuangan, ada harapan, dan kehidupan banyak orang di dalamnya.
0: Benar.
1: Khususnya mereka yang memang berharap dari butiran-butiran emas merah itu, atau kalau sekarang sih emas hitam kak ya, kalau di luar ya dikenal.
0: Benar kak.
1: Iya. Okay. Kak Dita, semoga next time lain waktu kita bisa jumpa lagi dengan beragam tema lainnya. Luar biasa sekali ya untuk malam ini kita bisa sharing bagaimana aroma harum, rasa nikmat dari secangkir kopi hangat itu ternyata tidak hanya sekedar minuman, tapi punya cerita dari setiap tegukannya, setiap butirannya, setiap apa tuh ya, bulirannya gitu ya lebih kurang. Kak Dita, salam buat teman-teman YKG, Yayasan Anak Kopi Gayo. Sukses selalu membersamai. Dan Nur nanti mau langsung gabung nih sepertinya. Oh ya, kabarnya bisa japri-japri juga ya di Instagram ya. @YKG official ya.
0: @YKG_pork Nanti bisa diserai sana-sana kopi gue kayaknya bakal muncul. Ya nih Kak Nur, terima kasih banyak juga ya sudah memberikan waktu buat kita memperkenalkan YKG dan berbagi cerita mengenai kopi. Dan semoga bisa menjadi cerita yang menarik lah untuk kita pikirkan bersama-sama.
1: Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, ini tadi ya untuk kebersamaan kita bersama Kak Rahma Fadri Tawati, Kak Dita, Ketua Yayasan Anak Kopi Gayo. Masya Allah sekali ya. Jadi pendengar Pro 1 RRI Takengon, kopi ini memang bukan cuma komoditas, tapi ada harapan untuk hidup bagi masyarakat Gayo. Kopi di luar sana itu bernilai sekali ya dari cerita Kak Dita. Bagaikan emas hitam lah setidaknya, yang konon harganya itu luar biasa gitu ya. Ya walaupun sih memang saat ini tidak menutup fakta gitu ya, jika petani kopi juga ya sangat berjuang, bahkan bisa dibilang juga yang sangat berkorban gitu, sehingga ada cangkir kopi lah di meja para penikmatnya. Harga turun, petani kopi yang merasakan, pupuk mahal, petani kopi yang merasakan. Tapi insya Allah ya, seiring waktu semuanya akan berbuah manis nanti. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk ruang komunitas malam ini. Sampai jumpa lagi untuk beragam topik lainnya. Lanjut nih untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mendengar, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Bupati Suhaidi menegaskan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat harus menjadi fokus utama dalam penanganan pasca bencana di Kabupaten Gayolus. Hal tersebut disampaikan sebagai upaya memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar berdampak bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, seluruh program penanganan dan perbaikan pasca bencana yang dilaksanakan kementerian maupun lembaga pusat harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Gayolus. Dan dia juga menjelaskan koordinasi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan sekaligus memperjelas pembagian tugas antar instansi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian menyampaikan bahwa proses pendataan lahan pertanian terdampak bencana masih terus dilakukan. Lahan dengan kategori rusak ringan dan sedang dipastikan akan mulai ditangani pada tahun 2026. Namun, terdapat sekitar 1.204 hektar lahan dengan kategori rusak berat yang diperkirakan menjadi kewenangan Kementerian PUPR. Penanganan lahan tersebut membutuhkan normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung secara menyeluruh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat, hanya

0: Panitia Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2020 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

93 FM 1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar. Luang Rindu menemani kebersamaan kita dengan lagu-lagu nostalgia yang hadir hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan di 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852-708-25272.

Baik, selamat malam untuk Anda pendengar di seputaran kebanyakan. Ya, terima kasih untuk ucapannya. Salam sehat selalu dan semangat selalu. Oke, untuk pesan selanjutnya ada Bang Muklis di Kemili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, lagunya Mama dari Trio Ambisi. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih juga buat Bang Muklis ya di Kemili. Oke, untuk pendengar setia perusahaan Toyota Rita Kengon, untuk informasi-informasi pendengar bisa update ya di rri.co.id. Nur, ada satu informasi. Safia, balita penderita atresia biliar, butuh uluran tangan donatur. Ya, pendengar perusahaan Toyota Rita Kengon, seorang balita asal Kabupaten Gayulus bernama Safia tengah berjuang melawan penyakit langka atresia biliar. Atresia biliar adalah penyakit langka pada saluran empedu yang terjadi sejak lahir atau pada bayi baru lahir, di mana saluran empedu tidak terbentuk sempurna atau tersumbat, dan hal ini menyebabkan empedu terperangkap di hati, memicu kerusakan hati, sirosis, dan kuning yang persisten. Diagnosa atresia biliar, kondisi serius pada saluran empedu yang mengancam fungsi hati, dan satu-satunya harapan bagi Safia adalah menjalani transplantasi hati, sebuah prosedur medis yang membutuhkan biaya besar dan dukungan banyak pihak. Dan melalui unggahan di media sosial, keluarga Safia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan solidaritas. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BSI 7234527837 maupun aplikasi Dana atas nama Syifa Hayati di 0822-722-83424. Dan pendengar, upaya penggalangan dana ini menjadi bukti yang nyata bahwa kepedulian sosial masih hidup di tengah masyarakat. Oke, untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, ada beberapa pilihan lagu juga yang kembali akan Nur sampaikan untuk temani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini.

Resensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigeno, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: 93FM Pro 1 RRI Takengon. Selamat malam. Semangat dan bahagia selalu untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon di manapun berada. Ya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Apalagi besok udah masuk akhir pekan juga ya. Ya hari ini kemarin pada liburan, mungkin bisa dibilang long weekend juga nih untuk pekan ini. Karena kalau yang libur kerja Sabtu Minggu, itu otomatis di Kamis Jumat juga udah libur ya kemarin. Jadi Kamis Jumat Sabtu Minggu, Masya Allah, masih menikmati long weekend yang luar biasa sampai hari Minggu nanti. Jangan terlalu lelah juga ya, karena memang harus tetap ingat kalau nanti di hari Senin sudah harus kembali bekerja. Baik, ada siapa di ujung telepon? Nur Sapa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dari Bayu Simpang Bali.
0: Pak Bayu di Simpang Bali, gimana kabarnya Pak Bayu?
1: Sehat-sehat, ada ngantuk.
0: Aduh, udah ngantuk. Bentar lagi tidur ya Pak Bayu ya.
1: Ini sambil dengerin Ruang Rindu ini kan, dengerin lagu. Jadi matanya terus sayup gitu.
0: Mana lagunya sendu-sendu ya. Oke iya. Deh, jadi Pak Bayu mau diputerin lagu apa nih malam ini?
1: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Oke, siap iya. Dari Nia dan Niyati?
1: Iya.
0: Boleh ya? Oke.
1: Selanjutnya buat Mbak Nia aja, semoga saya selalu dan anak-anaknya masih setia ya, Iwan.
0: Amin. Pak Bayu, ada informasi apa dari Simpang Balik?
1: Aman, ini hujan enggak, cuma enggak mendung-mendung aja.
0: Oke, jadi aman terkendali semuanya ya?
1: Amin.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih Mbak Matubas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Bayu bilang selamat tugas, kalau Nur bilang selamat malam aja. Oke deh, untuk pendengar setia, ya Nur mau puterin beberapa lagu. Ada gelas-gelas kaca dari Nia dan Niyati, dan nanti juga ada Kusimpan di atas segalanya dari Bro Rimarantika menemani kita.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Asik ya. Tetap stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90,1 FM ya, ada RRI Rimba Raya juga.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
1: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka, suka sekali, nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Gimana untuk dua pilihan lagu Jawa yang sudah Nur hantarkan, kami hantarkan untuk menemani kebersamaan kita malam ini. Semoga dapat menghibur ya, menyertai ya, aktivitas santai pendengar untuk malam ini. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, pendengar RRI Takengon, pendengar RRI Rimbarai juga ya. Untuk malam ini ya, kita bersama di program Palawija dan program budaya juga ya, rangkaian program budaya, musik tradisional dan budaya. Untuk beberapa waktu ke depan, selain pilihan lagu Jawa yang menemani kebersamaan kita, ada sajian budaya Nusantara juga yang kami hantarkan dan yang menambah wawasan lah untuk kita semua. Dan kita ketahui bersama nih pendengar, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya. Salah satu warisan budaya yang telah mendunia itu adalah batik. Bahkan UNESCO sendiri juga menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia pada 2 Oktober 2009 lalu. Namun, pendengar, tahukah Anda, di balik indahnya corak, motif, warna batik, ya ternyata tersimpan filosofi mendalam yang menggambarkan harapan, doa hingga nilai kehidupan masyarakat Indonesia dari berbagai daerah. Dan malam ini kita akan sedikit mengulas nih tema ragam motif batik dan makna filosofinya. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, setiap motif batik konon memiliki cerita tersendiri. Misalnya nih, motif parang yang melambangkan kekuatan, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Dahulu motif ini hanya dikenakan oleh kalangan bangsawan keraton Jawa. Ya, kemudian ada motif kawung yang berbentuk menyerupai irisan buah aren atau kolang-kaling. Motif ini melambangkan kesucian hati, keadilan, dan pengendalian diri. Masih banyak motif-motif batik lainnya juga yang nanti kita akan ulas lebih lanjut untuk malam ini, ditemani dengan pilihan lagu-lagu Jawa lainnya.

PDI MPD dan cabang dinas pendidikan wilayah Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di kafe yang mempunyai siaran langsung yang disiarkan.

buka radio siaran RI, mungkin kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia tidak senakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali keluar rumah bisa diandalkan selain Brazil, barangkali. Nah ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

0: Bun G Sampun. Ya, semoga dapat menghibur lah untuk lagu yang Nur sudah hantarkan. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya kalau misalnya ngomongin soal batik dan corak-coraknya yang luar biasa beda-beda ya, karena masing daerah konon juga memiliki motif khas dengan cerita yang berbeda-beda. Ya, seperti yang sebelumnya Nur sampaikan gitu ya. Ada juga nih kalau ngomongin soal perlingkungan ya. Itu dulu di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Surakarta ada motif batik tertentu yang hanya boleh dipakai keluarga kerajaan. Salah satunya motif parang rusak ya. Motif ini melambangkan kekuatan, keberanian dan semangat pantang menyerah karena dianggap sakral. Masyarakat biasa dahulu tidak diperbolehkan memakainya. Selain itu ada motif kawung, motif berbentuk lingkaran menyerupai buah aren. Ya, filosofinya menggambarkan kesucian hati dan pengendalian diri. Motif ini termasuk salah satu motif tertua di Indonesia. Ada motif mega mendung khas Cirebon yang berbentuk awan. Dan motif ini memiliki makna keteduhan, kesabaran, dan sikap menenangkan dalam menghadapi kehidupan. Warna-warna birunya menggambarkan langit yang damai. Oke, Nur mau sapa dulu nih. Sudah masuk di ujung telepon ada siapa? Assalamualaikum.
1: Salam, Bang Rindu, Bang Bagi Rindu, nama Dewa Ragu.
0: Dengan siapa ini?
1: Kembali dari Bayu, kembali.
0: Pak Bayu balik lagi. Oke, Pak Bayu di Simpang balik. Mau berkabarkah atau mau langsung sapa-sapa?
1: Requestnya dulu deh.
0: Boleh, requestnya apa itu?
1: Lengsir Wengi dari Jadi Kempot.
0: Lengsir Wengi?
1: Iya.
0: Oke, Nur coba cari dulu ya. Ketemu enggak nih ke Lengsir Wengi. Oke, sepertinya sih ketemu.
1: Iya. Salamnya buat Mbak Penyel aja. Moga belum ngantuk lah, bisa nemenin kami yang belum ngantuk juga.
0: Siap.
1: Salamnya buat rekan Nerali yang masih betah melihat teman-teman Mbak Nurnya.
0: Ya, ada beberapa memang.
1: Iya. Saya udah Mbak Nurnya sih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Pak Bayu di Simpang Bali.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun, setelah 1.234 laga profesional. Setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Dia hanya menuntaskan cerita. Salam.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, ya untuk lagu-lagu Jawanya masih terus menemani kebersamaan kita ya. Untuk malam ini di ya rangkaian program musik tradisional dan budaya, dan ada tema yang kita angkat, ragam motif batik dan makna filosofinya. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari motif-motif seperti parang rusa, kawung, dan mega mendung, sementara di Pekalongan ada motif batik pesisir dengan warna-warna cerah karena mendapat pengaruh budaya Tionghoa, Arab, hingga Belanda. Dan ini menjadi bukti bahwa batik berkembang mengikuti perjalanan budaya dan perdagangan di Nusantara. Keindahan batik tidak hanya terlihat dari warnanya, tapi juga dari pesan moral yang diwariskan para leluhur. Batik mengajarkan tentang kesabaran karena proses pembuatannya membutuhkan ketelitian tinggi. Membatik juga melatih ketekunan dan ketenangan hati. Bahkan satu kain batik tulis itu bisa dikerjakan selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Di era modern sekarang, batik tidak hanya dipakai saat acara resmi, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Banyak desainer yang memadukan batik dengan fashion kekinian sehingga tetap diminati lintas generasi. Dan yang paling membanggakan, batik Indonesia kini semakin dikenal dunia internasional. Banyak tokoh dunia mengenakan batik dalam acara penting sebagai bentuk penghormatan kepada budaya Indonesia. Kalau pendengar sendiri punya nggak nih kira-kira motif batik yang paling disukai? Apa motif batik kayu, motif parang, mega mendung, atau mungkin batik dengan nuansa modern? Ya, pendengar bisa sharing cerita ya dan pendapat di line interaktif di Pro 1 RRI Takengon di 0821-6585-4676, atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852708252.

untuk Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertemu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Oke, Pucuk Loro yang akan dinyanyikan oleh teman-teman kita Dek Wuri dan Dek Eni. Selanjutnya selamat malam dan selamat mendengarkan.

Baik, selamat malam. Sudah di penghujung untuk menemani kebersamaan kita di program Palawija, pendengar lagu Jawa, ya, penikmat lagu Jawa dengan musik tradisional dan budaya, ragam motif batik dan makna filosofinya. Dari beberapa motif batik yang Nur sampaikan dengan filosofi-filosofinya, kalau dilihat di luar sana itu masih banyak lagi ya pendengar motif-motif dengan berbagai makna lainnya. Dan sepertinya memang gak cukup waktu untuk kita ulas dalam satu jam. Tapi pendengar bisa browsing lebih lanjut kalau penasaran. Karena Koran melestarikan, ya dalam artian ya, ketika kita mengenal satu bentuk bagian budaya, kemudian kita juga mengenalkannya kepada anak, cucu, atau keluarga kita gitu, setidaknya itu juga menjadi bagian dari pelestarian. Jadi melestarikan budaya itu gak harus menunggu nanti. Mengenakan batik, mencintai produk lokal, memahami makna budayanya adalah langkah kecil yang memberi arti besar bagi Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya di musik tradisional dan budaya. Terima kasih juga atas kebersamaan yang malam ini. Tetap di Pro 1 RRI Takengon, kanal inspirasi dan informasi.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, sudah beranjak pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Apa kabar? Dan masih semangat di penghujung Takengon malam ini juga lanjut ya di Donggayu. Akan menemani kebersamaan kita hingga ya nanti di penghujung Takengon malam. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan 90,1 FM RRI Rimba Raya. Untuk selanjutnya di Donggayu akan menemani kebersamaan kita.

ही रंगता

Fire.

kenawan inampaan berura-ura kekabine kase kekuna pepok nyanan pentosan orang pemir peseludu kabinet kelok perdahan lain lelunan dore miredo ceri purak ngayamekan ngomorok miyat singaurum kuyo purak kabinet murah badan kusi peluhan wesaraide bujang kabinet palalambangan burak bagongan pembantu

Mira, voy.

माता आया इका पूरा कतर तांग वेनो

Na boa, na boa. Olha,

nya sayang burak toa gorone arah kolok mudasar burak terbang gorone nu

macam-macam tutup uang jantar cek.

বরণে মন চোর ও

Sonica.

Aceh terkenal kusoni ramasan burat bakongon notaring pondasi burak orang kabinet ngemusara pada baro omok iraon arita asli ika kabinet pe

0: 사랑 여름 아마 사랑한 기대는 반이시야 내 기쁨이가 가락으로 오이다 놈 나도 사줘
1: 아니면 손

0: iya.
1: Jarang-jarang santanaku parahate, santanaku pangenoy kadimu pidina.

ngakona para main mana gule basa. Kolakani pintu ke nana gorobora sana terjendela niting koyangka lapa yang jogorong ningko kakata ola burak toa adonoy notala.

Oh,

kamu

Oh,

mi cocco un po' renagoro, a bere mi bagagliala.

بر

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita berjalan bersama di sebuah jalan yang tidak pernah diinginkan siapapun, tetapi pasti pernah dilalui setiap orang. Jalan kesedihan. Kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Ia hadir tanpa permisi, mengetuk hati kita, dan kadang membuat langkah terasa berat. Namun, justru di jalan kesedihan itulah kita sering menemukan makna yang paling dalam. Kesedihan datang dalam berbagai bentuk. Kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan yang menghancurkan harapan, atau sekedar rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Di saat itu, dunia terasa sunyi, waktu berjalan lambat, dan hati kita seperti terjebak dalam kabut. Namun, kesedihan bukanlah musuh. Ia adalah guru yang mengajarkan kita tentang arti ketabahan, tentang betapa berharganya kebahagiaan, dan tentang pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki. Di jalan sunyi aku melangkah, menyusuri luka yang tak bersuara. Air mata jatuh bukan tanda lemah, melainkan bahasa hati yang setia. Kesedihan bukan akhir cerita, ia hanya pintu menuju cahaya. Dan setiap langkah yang penuh duka menjadi bekal menuju bahagia. Jalan kesedihan memang panjang. Kadang kita merasa tidak sanggup melangkah. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil adalah tanda bahwa kita masih hidup, masih berjuang. Kesedihan menguji kita. Apakah kita akan berhenti di tengah jalan, ataukah kita akan terus berjalan hingga menemukan cahaya di ujungnya? Dan seringkali di tengah perjalanan itu, kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kita sadari. Kekuatan untuk bangkit, untuk menerima, dan untuk melanjutkan hidup. Kesedihan tidak pernah datang tanpa alasan. Ia mungkin membuat kita menangis, tetapi juga membuka mata kita. Ia mungkin membuat kita jatuh, tetapi juga mengajarkan cara bangkit. Di balik kesedihan, selalu ada pelajaran tentang cinta yang tulus, tentang arti kehilangan, tentang bagaimana kita bisa lebih menghargai orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Kesedihan adalah jalan gelap, tetapi di dalamnya selalu ada cahaya kecil. Cahaya itu bisa berupa doa, bisa berupa dukungan dari sahabat, atau sekedar keyakinan bahwa besok akan lebih baik. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, jalan kesedihan memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan kesedihan ada harapan, ada kekuatan, ada kebijaksanaan yang lahir dari hati yang pernah terluka. Mari kita belajar untuk tidak takut berjalan di jalan kesedihan, karena justru dari sanalah kita menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Saya Satiran, semoga renungan malam ini memberi kita keberanian untuk terus melangkah meski di jalan kesedihan. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelah ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu?
0: Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan meluk anaknya erat-erat.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya. Selamat menunaikan ibadah subuh untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon. Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamat Takengon. Kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini.

dan para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhamah Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Yahya Arias. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati amalina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahu jaza illa al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio RI Takengon dan juga seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih Allah berikan kesehatan kepada kita dan Allah masih membangunkan kita dari tidur sementara, dari mati sementara. Semoga kita dapat menjalankan perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat salam kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umat pengikut setia sampai akhir hayat kita. Yang mulia Bapak Rektor Ayen Takengon, Bapak Kepala Kantor Kabupaten Aceh Tengah Agama dan Kepala Dinas Syariat Islam, dan kaum muslimin kaum muslimat, para BKM Masjid Ruhama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebagai kajian kita pada hari ini, yaitu sederhana, madrasah haji. Ketika kita mengkaji tentang madrasah haji, ada 7 poin yang perlu dihayati dan diamalkan bagi saudara kita yang sudah pulang dari haji, bagi kita yang akan berangkat tahun depannya, dan kepada kita yang hadir. Pertama, ibadah haji itu membina jamaahnya agar mengagungkan senantiasa kebesaran Allah. Juga kepada kita, hanya yang paling besar, hanya Allah. Bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah, berharap pada Allah. Terbukti dengan ucapan dalam talbiyah, ketika berangkat dari daerah sampai ke sana, para muta'if, pemimpin rombongan, mengingatkan jamaahnya lebih memperbanyak mengucapkan kebesaran Allah melalui baik dengan ucapan talbiyah, laibal laka
la syarikalah. Yang kedua, ibadah haji itu juga membina kaum muslimin untuk membuktikan semangat ukhuwah. Terbukti ketika kita di tanah suci sana, sejumlah jutaan manusia tidak kenal kulit, apakah dia bangsa, apakah dia pangkat, apakah pangkatnya. Di sana kita membuktikan nanti begitu di mahkamah Allah, di padang mahsyar nanti, tidak ada perbedaan kita ini di mata Allah, kecuali amal dan iman dan takwanya. Oleh karena itu, kita berdoa juga saudara kita yang ada di sana diberikan Allah kesehatan. Karena salah satunya ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Dan juga semoga ditolong oleh Allah saudara kita sehat wal afiat. Baik yang sudah sampai ke sana, yang ada yang masih belum berangkat, semoga Allah berikan kemudahan. Karena menunaikan perintah Allah sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 97 tadi, salah satu kewajiban manusia kepada Tuhannya yaitu melaksanakan haji ke Baitullah. Bagi orang yang mampu, mampu fisik, mampu dana, mampu aman dalam perjalanan. Kemudian kita harapkan, kita doakan saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, pulangnya membawa haji mabrur. Mabrurnya harus kita paham, bukan ketika melaksanakan di sana mabrurnya, mabrurnya setelah pulang. Sama dengan melakukan Ramadan, ibadah Ramadan sebulan itu, hasil Ramadan itu pulang dari sana. Setelah pulang dari sana, balasan daripada haji mabrur itu, hadis yang kami bacakan tadi, bermula haji mabrur itu tidak Allah berikan dengan apa-apa balasannya kecuali dengan surga. Itu jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ibadah haji adalah menumbuhkan semangat berkorban. Ketika berkorban ini harus paham kita, ada kalimat berkorban, ada kalimat mengorbankan. Mana yang benar? Menumbuh suburkan yaitu budaya berkorban, bukan menumbuh suburkan budaya mengorbankan. Mengorbankan, apa makna mengorbankan? Mengorbankan diri kita daripada kebaikan kepada lembah yang hina. Mengeluarkan kata-kata, mengotor lidah kita itu menyakitkan orang lain. Berarti itu namanya mengorbankan. Beda dengan berkorban. Maka korban fisik, korban mental, korban waktu, korban harta, dan korban, bahkan korban perasaan. Itu pengorbanan. Ketika tentang pengorbanan itu, sebagai figur kita, tokoh-tokoh yang kita contoh, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang anak muda yang masih gagah-gagahnya, yang masih indah hidupnya, begitu taat, ketika dikorbankan pun dia rela. Seorang ibu menurut kepada suaminya, kendati pun pengorbanan itu harta, benda, dan anak. Maka yang keempatnya, ibadah haji itu adalah mentapaksilasi
sejarah yang dahulu, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Saudara kita, ataupun yang sudah pulang dari sana, apakah kita ada terbayang ketika meminum air zam-zam itu? Dengan perjuangan, keringat, tetesan air mata Siti Hajar, dan air zam-zam itu keluarnya dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Bukan hanya sekedar minum di air zam-zam itu, tapi kita terbayang bagaimana asbab ibadah sa'i dari Safa dan Marwah itu. Di situ nampak dunia ini memang tipu daya, panta morgana. Kenapa kita katakan demikian? Ketika Hajar meletakkan anaknya sedang menangis, bertanda haus mencari air, ketika pandang ke bukit Safa, seperti ada nampaknya air di sana. Sampai 7 kali mundar mandir, akhirnya dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, yang memberi air itu bukan usaha saya, tetapi pemberianmu ya Allah. Maka dari hentakan kaki Ismail itu sedang menangis, maka terpancarlah air zam-zam. Ketika kita, saudara kita membawa air zam-zam, datang kita bertamu mengunjung pada saudara kita yang sudah pulang dari haji, ketika setelah mengucapkan bacaan doa minum air zam-zam, teringatlah dalam hati kita, air zam-zam ini hasil usaha, keringat, susah payah, inangan air mata seorang ibu Siti Hajar. Kaum muslimin sidang subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya, binaan haji itu. Maka kenapa orang yang pergi haji dan umrah, kadang-kadang ada sampai ke sana habis uang luar biasa. Kadang-kadang sangat betah dia di hotel, tempat penginapan, karena mungkin di sini tidak belajar berjamaah. Maka binaan haji itu membentuk, yaitu bersemangat saat berjamaah. Apalagi saat berjamaah itu, dalam hadis Rasulullah, orang yang pergi haji mendapatkan pahala luar biasa. Bagi kita yang belum pergi menunaikan haji, Nabi katakan lewat mahfum hadisnya saja, kata Rasulullah, barang siapa berangkat dari rumahnya mau menuju ke masjid berniat salat berjamaah, salat wajib, maka itu pahalanya seperti pahala orang haji yang sempurna. Barang siapa berangkat dari rumahnya berniat berjamaah salat sunat, maka Allah ganjarkan kepadanya pahala umrah yang sunnah dan sempurna. Jamaah, ini kan Allah SWT. Semangat berjamaah. Seterusnya, binaan haji itu semangat berdakwah. Maka orang-orang pulang dari haji itu pulang dari sana, bahkan mengumpulkan keluarga, anakku giat berusaha, tabungkan uang untuk bisa pergi ke haji, saking nikmat yang dia rasa. Maka gemar berdakwah. Apalagi dakwah itu, kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Kamu umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, gunanya mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada mencegah kepada kemungkaran, dan mengajak manusia ini semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah, dengan Allah SWT. Terakhir, binaan haji itu, yaitu menempa diri kita tidak takut mati. Tidak takut lapar. Tidak takut miskin. Kenapa? Tumpuan, tujuan akhirnya Allah. Hari ini kadang-kadang kita sebagai petani, tanpa terasa kita
kata-kata kita itu sudah memserikatkan Allah. Ketika berbuah kopi karena pupuk, ah ini karena pupuk kemarin buahnya banyak. Tidak pernah diucapkan karena Allah. Ini bukan pupuk yang memberikan buah. Itu sekedar usaha. Wajib berusaha. Tapi mendapatkannya warus. Jamaah, subuh yang diberikan Allah SWT. Maka hari ini, tingkatkanlah iman kita. Perbaiki tauhid kita. Hari ini tanpa terasa, tauhid kita banyak terkuras. Banyak kita tanpa kita rasa mensyukurkan Allah SWT. Ketika kita bertanya, saudara, apa kabar? Sehat? Itu kurang baik berarti. Saudara, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana saudara buah kopi hari? Alhamdulillah, Allah kasih banyak. Kadang-kadang enggak. Yang tahu diberikan anugerah rezeki, apa katanya? Banyak buah kopi tahun ini? Banyak. Lewat pupuk kemarin sudah diusahakan kan sudah banyak. Ini berarti sudah meninggalkan Allah. Kemudian kata-kata serah diri itu pun kadang-kadang banyak yang tidak menyentuh hatinya untuk tauhid yang kokoh. Kalau dia sedang ngeluh, bahasanya tidak terserah kepada Allah. Ke bahasa gayu ini, terserah ku si atasu, sahan si atasu, kapal terbang pe atasu. Terserahku si sarahu. Mengucapkan terserah kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Bukan ke atas. Nah ini, maka perbaiki tauhid kita. Maka madrasah haji itu ke sana, mudah-mudahan orang pulang dari sana semakin mantap iman dan tauhidnya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan relatif singkat ini. Mungkin bermanfaat untuk kami sendiri. Nasihat ini untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Dan ada baiknya kalau ada manfaatnya diamalkan. Yang salahnya kedaifan kami sendiri. Yang benarnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walakum minkum amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejukni ling Piala Dunia. Cin cita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya dan sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanogayo. Edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahas pembangunan huntap di Bener Meriah. Calon jamaah haji diminta menjaga kesehatan jelang keberangkatan. Warta Tanogayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, mendengar berita yang pertama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah membahas percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana hidrometeorologi. Bambang Saputra melaporkan untuk Anda.
1: Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar dampingi Wakil Bupati Armi Kepala OPD di lingkungan pemerintah kabupaten setempat menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian dan Pemukiman Republik Indonesia, Dr. Andes Imran MSI, di pendopo bupati setempat. Kunjungan kerja tersebut membahas percepatan pendataan pasca bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, khususnya Kabupaten Bener Meriah, sebagai langkah percepatan pembangunan hunian tetap untap bagi masyarakat terdampak bencana. Bupati Bener Meriah, Tagor Abu Bakar, menyampaikan pihaknya siap untuk mendukung percepatan pembangunan huntap di daerah tersebut. Ia berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat segera merealisasikan pembangunan hunian tetap agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan fasilitas bantuan dari pemerintah. Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman Imran menyampaikan, pihaknya akan terus mendorong percepatan proses pendataan dan koordinasi lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP bahas progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Gayo Lues. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
2: Pemerintah Daerah Gayo Lues bersama Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahas progres penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dirjen Perumdes Irman menekankan pentingnya percepatan pendataan dampak bencana secara detail, terukur, dan menyeluruh. Pendataan tersebut mencakup kerusakan infrastruktur, kawasan pemukiman, hingga lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat. Ia meminta agar penggunaan teknologi drone dimanfaatkan untuk membantu pemetaan kondisi wilayah terdampak. Melalui pemetaan udara, pemerintah dinilai dapat lebih cepat mengetahui luas kerusakan serta kondisi lapangan yang kemudian dipadukan dengan hasil observasi tim teknis di lapangan. Selain itu, Dirjen Imran juga meminta pemerintah Kabupaten Gayo Lues segera mempercepat penyerapan dana transfer ke daerah atau TKD yang telah dikembalikan ke daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Lokapom Takengon menemukan sejumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi standar beredar di pasaran. Laporan Fajri.
3: Loka Pengawas Obat dan Makanan Lokapom Takengon melakukan pemeriksaan perlabelan pada produk obat dan makanan. Hasilnya ditemukan sekitar 11% produk tidak memenuhi kriteria, terutama pada jenis produk kosmetik di wilayah kerja kantor tersebut dalam kurun waktu tahun 2025 lalu. Hal ini disampaikan oleh Pengawas Obat dan Makanan Lokapom Takengon, Arif Budi Harta, dalam konversi pers yang digelar di kantor RRI Takengon siang tadi. Dijelaskan, ada pun produk yang tidak memenuhi standar seperti label produk tidak memenuhi kaidah laku, tidak adanya nomor registrasi, dan tidak sesuai labelnya dengan produk pangan yang disetujui.
4: Yang pertama itu kita pasti mengeluarkan surat peringatan kepada industri yang bersangkutan. Dua kali tidak mengindahkan, nanti dilakukan tindakan lebih tegas, yaitu perintah penarikan produk.
3: Sementara itu, apabila ditemukan pelanggaran yang berat, jelas Arif, pihak industri dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produksi, bahkan pencabutan izin edar. Selain itu, Lokapom terus meningkatkan pengawasan terhadap sarana distribusi peredaran obat dan makanan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
4: Kami memang ada menemukan beberapa toko-toko yang menjual kosmetik tanpa izin edar, menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Produknya kami melakukan pemusnahan.
3: Tercatat ada sebanyak 210 sarana distribusi menjadi objek pengawasan Lokapom. Sarana tersebut meliputi apotik, toko obat, puskesmas, tempat penjualan jamu, hingga distribusi produk kosmetika. Fazri, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jelang keberangkatan ke Embarkasi Aceh, 273 calon jamaah haji Bener Meriah diminta untuk menjaga kesehatan. Karena Bener Meriah termasuk kloter terakhir, jika dinyatakan tidak layak terbang, maka kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini hilang. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
2: 273 calon jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dijadwalkan berangkat pada Senin 18 Mei 2026 mendatang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan berharap para calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di tanah suci nanti. Hal itu katanya agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk.
5: Pertama, harapan kita kepada jemaah haji kita yang akan berangkat untuk senantiasa menjaga kesehatan untuk menjelang keberangkatan ini. Terlebih lagi, jemaah haji Kabupaten Bener Meriah tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh yang merupakan kloter terakhir dari Embarkasi Aceh. Artinya setelah itu tidak ada lagi pemberangkatan dari Embarkasi Aceh. Kiranya ada jemaah kita yang tidak baik terbang umpamanya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berangkat pada tahun ini.
2: Selain itu, Azhari meminta keluarga jamaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jamaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jamaah. Ia juga berharap masyarakat Bener Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jamaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Warga Pintu Rimegayo Kabupaten Bener Meriah menanti perbaikan jembatan Enang-Enang agar akses kembali pulih sepenuhnya. Laporan Cindy Novita.
6: Berikut video kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimegayo Kabupaten Bener Meriah. Dalam video tersebut terlihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan parah dan tampak mereng akibat bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Akibat kerusakan tersebut, akses jalan menuju kawasan Enang-Enang kini dinyatakan putus total. Selain itu, terdapat dua titik longsor di sepanjang jalan menuju lokasi yang hingga saat ini belum dibersihkan sepenuhnya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan menyulitkan warga yang biasa melintasi jalur tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dan perbaikan agar akses transportasi warga dapat kembali normal dan aman digunakan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah hadirkan pelatihan mengemudi gratis untuk generasi muda. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
7: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah melalui Satlantas mengadakan pelatihan mengemudi gratis bagi para remaja dan muda-mudi di Kabupaten Bener Meriah yang telah memenuhi syarat usia untuk berkendara. Kegiatan yang berlangsung Jumat 15 Mei 2026 di Jalan Bandara Rembili menuju Pacuan Kuda tersebut menjadi salah satu upaya edukatif Polri dalam meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia muda. Program ini digagas langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat di jalan raya. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pelatihan teori maupun praktik secara langsung dari personel Satlantas Polres Bener Meriah Aibda Ridwan yang turut memberikan arahan dan pendampingan kepada peserta mengenai teknik dasar mengemudi yang aman dan benar. Materi yang diberikan meliputi etika berkendara, tata cara mengemudi yang baik, hingga pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Suasana pelatihan berlangsung interaktif dan penuh semangat sehingga para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi.
8: Belajar mengemudi gratis program Pak Kapolres Bener Meriah dengan adik Nopi Arunia. Adik ini adalah satu dari tiga orang yang dapat menunggu sebelum bencana alam di Bener Meriah.
7: Kapolres Bandar Meriah menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan melatih kemampuan mengemudi, tetapi juga membangun karakter disiplin dan tanggung jawab para generasi muda dalam berlalu lintas. Melalui program ini diharapkan para remaja dapat memiliki keterampilan berkendara yang baik sekaligus menjauhi perilaku negatif, serta mampu memanfaatkan kemampuan tersebut untuk mendukung aktivitas maupun peluang kerja di masa depan. Kegiatan pelatihan mengemudi gratis ini juga menjadi wujud nyata pelayanan humanis Polri kepada masyarakat dalam menciptakan generasi muda yang tertib, sadar hukum, dan mengutamakan keselamatan di jalan raya. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wakil Bupati Aceh Tengah sambut kunjungan Dirjen Perumahan Desa pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI. Laporan Muhammad Sanusi.
9: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan menerima kunjungan Dirjen Perumahan Desa pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Dr. Imran dalam rangka tugas pada tim percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana wilayah Aceh di ruangan kerja kemarin. Tim Satgas membahas proses percepatan rehab-rekon Aceh Tengah pasca bencana hidrometeorologi akhir November 2025. Wabu Muksin dalam paparannya berharap sarana umum yang terdampak bencana mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Muksin juga melaporkan gambaran infrastruktur yang rusak akibat bencana, baik itu fasilitas umum maupun perumahan rakyat. Wabub juga menyampaikan situasi Kabupaten Aceh Tengah di masa transisi. Beberapa kendala yang ada yaitu salah satunya masih ada terdapat bencana susulan akibat curah hujan yang tinggi. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar. Kapolda Aceh Marzuki Ali Basa melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi melaporkan untuk Anda.
9: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyambut kedatangan Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basa. Bupati Fakri melaporkan masyarakat Aceh Tenggara hidup dalam keberagaman suku dan budaya dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dalam semangat sepakat segenap. Pemerintah Aceh Tenggara dan Bupati berkomitmen memperkuat kerjasama bersama TNI Polri dan unsur Forkopimda guna menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif.
10: Jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan koordinasi pelayanan serta semangat kebersamaan dalam membangun Aceh Tenggara yang lebih maju menuju Aceh Tenggara yang hebat.
9: Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Syah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah Aceh Tenggara. Kunjungan kerja tersebut diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemerintah Aceh Tenggara dan jajaran Polda Aceh dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas keamanan daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahas pembangunan huntap di Bener Meriah. Calon jamaah haji diminta untuk menjaga kesehatan jelang keberangkatan. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru di pagi hari ini bersama BMKG. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, dan ungu sebagai warna pelangi.

Meksiko telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini pendengar bersama BMKG ya. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon pagi hari ini pendengar dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Nasitoh Az-Zahra Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
1: Iya baik, bisa digambarkan Ibu untuk cuaca pagi hari ini terkhususnya untuk wilayah Tengah Aceh Ibu, silakan.
2: Iya baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kepada pendengar setia RRI Aceh Tengah dimanapun Anda berada, berikut perakiraan cuaca edisi 16 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah Tengah Aceh secara umum berawan, kemudian kita perakirakan pada saat sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Tengah, kemudian sebagian wilayah Bandar Meriah dan Kayalus. Dan untuk suhu kita perakirakan berkisar antara 16 hingga 27 derajat Celcius. Begitu Pak.
1: Ya, untuk pantauan titik panas 24 jam terakhir bagaimana ini Bu?
2: Ya, untuk titik panas terpantau sampai pagi hari ini ada dua titik panas di wilayah Aceh, yaitu untuk wilayah Aceh Timur dua titik, Kecamatan Serbajadi, dan satu titik untuk Kota Loksmawe, yaitu untuk Kecamatan Muara Satu.
1: Oke, baik. Terpantau dua titik panas 24 jam terakhir, berarti apakah beberapa hari ke depan akan terpantau hujan di wilayah tengah kita, Bu?
2: Ya, untuk wilayah tengah ada terpantau hujan, tetapi intensitasnya ringan, Pak. Begitu.
1: Oke, baik. Untuk angin dan juga suhu bagaimana, Ibu, pantauannya?
2: Untuk angin kita perakirakan berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Dan suhu udara kita perakirakan berkisar antara 16 hingga 27 derajat Celcius. Begitu, Pak.
1: Oke, baik. Jadi memang dari pantauan BMKG terkhususnya di Aceh ini sudah masuk musim kemarau atau masih masa transisi Bu? Karena beberapa hari kebelakang ini masih terpantau hujan terus nih ya.
2: Ya, untuk saat ini kita lihat bahwasanya untuk pada umumnya wilayah Aceh masih masa peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Diperkirakan sekitar awal Juni ataupun pertengahan Juni untuk wilayah Tengah Aceh diperkirakan musim kemarau, dan sebagian wilayah Provinsi Aceh sebagian sudah memasuki musim kemarau, yaitu untuk sebagian wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh bagian utara, dan sebagian wilayah Aceh bagian timur. Begitu Pak.
1: Baik Ibu. Bagaimana pantauan tinggi gelombang di perairan Simelu dan Sabang? Apakah ada potensi banjirop juga di wilayah pesisir kita?
2: Ya, kalau untuk tinggi gelombang untuk wilayah perairan sangat perlu waspada karena diperkirakan dengan kriteria sedang, yaitu untuk perairan Sabang Banda Aceh. Kemudian perairan Selatan Simelu diperkirakan tinggi gelombang dengan kriteria tinggi itu 2,5 hingga 4 meter. Tapi untuk wilayah penyeberangan insya Allah aman, diperkirakan berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Begitu.
1: Oke, apakah ada potensi banjirop di wilayah pesisir Bu?
2: Untuk banjirop tidak ada terpantau untuk wilayah Provinsi Aceh, begitu.
1: Oke, baik. Terakhir Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesannya dan himbauan kepada masyarakat kita, silakan.
2: Iya, baik. Untuk masyarakat wilayah tengah khususnya, waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, kemudian puting beliung, dan bencana lainnya. Jika sudah melihat awan gelap, awan kumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Dan kita harapkan juga tidak membakar sampah secara sembarangan, membuang puntung rokok, dan jaga kesehatan. Dan pastinya juga pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun Instagram info BMKG Aceh. Begitu Pak. Demikian Pak.
1: Ya baik Ibu. Terima kasih Ibu Nasitoh Az-Zahra Lubis selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Dan berikut akan kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah ya, di hari Sabtu ini 16 Mei 2026. Kita mulai dari ikan, ikannya ada ikan bandang, ini harga stabil Rp30.000 per kilogram. Ikan mujair juga cenderung stabil harganya, dari minggu lalu Rp55.000 per kilogram. Selanjutnya ada ikan tongkol. Ikan tongkol juga stabil harganya dari minggu lalu Rp30.000 per kilogram. Dan selanjutnya ada buah-buahan ya, ada alpukat. Alpukat cenderung stabil juga harganya, sama seperti minggu lalu Rp15.000 per kilogram. Jeruk nipis terpantau naik dari harga minggu lalu Rp18.000, naik Rp20.000 atau lebih tepatnya naik 11,11% ya. Selanjutnya ada jeruk sayur juga terpantau mengalami kenaikan 15% dari harga minggu lalu Rp20.000, di harga minggu ini Rp23.000 ya. Selanjutnya ada markisa terpantau stabil harganya, sama seperti minggu lalu Rp20.000 per kilogram. Dan juga terakhir ada terong Belanda terpantau turun harganya dari Rp25.000 ke Rp20.000 ya, turun atau lebih tepatnya turun 20% dari harga minggu lalu. Ya, telah mendengar, demikian telah kami sampaikan tadi daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon Aceh Tengah edisi kali ini Sabtu 16 Mei 2026. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara RRI Takengon dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
1: Gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP.

0: Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Malah
2: pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2006, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Tangerang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawon, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bako dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan apa? Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Malah
2: pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja.
4: Sementara kasus UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain